Oke, teman Pro 2. Kalau misalnya teman Pro 2 kayaknya lagi sibuk aja gitu dengan kegiatan-kegiatan serunya di hari ini, apalagi kamu udah pengen banget gitu untuk jalan-jalan, terutama yang lagi libur aja ya di edisi hari ini. Wah, pilihannya kemana nih? Pastikan dulu apakah mau ke pantai atau ke daerah pegunungan misalnya. Sekarang itu udah istilahnya ada sport tourism juga gitu ya teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kamu pengen vibes-nya itu olahraga tapi tetap dapat liburannya, ya kamu coba trekking ya. Dan bukit-bukit di Lombok ini kan, wah, tempatnya itu emang seru banget, cantik banget, dan bisa banget bikin kamu jadi benar-benar kayak wow, akan lebih amazed lagi dan lebih bersyukur lagi gitu dengan

yang namanya alam kita tercinta ya. Salah satunya mungkin untuk teman Pro 2 nih yang mau memilih ke pantai atau ke gunung. Gimana kalau ke danau atau telaga? Wow, air telaga. Pernah gak sih kamu dengar air telaga? Teman Pro 2. Nah, nanti bakal di-share informasinya ya di Spada untuk budaya dan pariwisata edisi pagi hari ini.

Pada abad ke-20, tidak bisa dipungkiri lagi perkembangan teknologi semakin pesat dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu sate, 7 sutuk.

0: Check it
1: out. Teman Pro 2 masih di Spada, Spada, Spada. Nah, teman Pro 2 nih, untuk kamu yang kayaknya pengen jalan-jalan, terutama pengen melihat air yang berbeda warnanya. Wah, ada air telaga biru namanya nih. Apakah benar ini airnya warnanya benar-benar biru, teman Pro 2? Tepatnya itu ada di wisata alam Telaga Biru, Dusun Gunung Pao, Desa Perian, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, di NTB tercinta ini gitu. Jadi memang alam Telaga Biru ini ada karakternya gitu loh, kayak yang bikin beda itu ada dua hal, udara yang sangat sejuk dan warna air telaga yang memang terlihat berbeda gitu. Jadi kawasan Telaga Biru ini berada pada ketinggian sekitar 600 meter di atas permukaan laut ya, dan lokasi tersebut termasuk kawasan ekosistem hutan dataran rendah dengan kondisi udara yang memang cukup dingin di sana. Jadi emang benar-benar harus merasakan kesejukan itu. Dan itu dia untuk kamu yang pengen jalan-jalan nih, karena kita lagi di Spada, Spada, Spada, Spada untuk budaya dan wisata. Kayaknya pas banget ya kalau Dini bakalan kasih kamu informasi-informasi seputaran budaya dan wisata ya. Terutama kalau ngomongin soal 17 Agustusan, hari kemerdekaan yang kita peringati, itu lekat dengan budaya dan tradisi juga ya. Kayak ada lomba-lombanya, tari-tarian juga dihadirkan, belum lagi adat istiadat yang ada di Indonesia ini hampir semuanya bisa mengingat kembali gitu, untuk memupuk rasa nasionalisme kita.
0: Teman terbaik kamu,
1: Pro 2 FM Mataram.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Cak!

0: Kabas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Teman Pro 2, Indonesia punya beragam destinasi wisata bahari dengan pengalaman yang beda-beda ya, mulai dari pemandangan bawah laut hingga pantai alami yang terus dikembangkan. Nah, jadi untuk kamu yang suka banget sama salah satu tempat yang kayaknya punya pantai yang alami banget, salah satunya yaitu Pulau Rubiah di Kota Sabang Aceh sana ya. Selain itu, pulau ini juga punya nilai sejarah gitu sebagai lokasi karantina haji pertama di Indonesia loh. Check it out. Jadi pesona Pulau Rubiah ini adalah keindahan biota lautnya dan juga terumbu karangnya. Wisatawan bisa menikmati keindahan bawah lautnya melalui snorkeling, menyelam, atau menggunakan kapal kaca. Dan Pulau Rubiah juga punya sejarah panjang di balik namanya. Nama ini berasal dari Nya Rubiah namanya, istri seorang ulama yaitu Tengku Iboy yang menyebarkan agama Islam di Pulau Weh gitu. Dan memang pemerintah Kota Sabang sendiri sering berinovasi supaya Pulau Rubiah ini terus menjadi destinasi favorit gitu. Selain memulihkan terumbu karang yang terkena tsunami 2004, pemerintah juga membuat atraksi baru berupa tur lumba-lumba gitu. Dan akses jalan wisata, juga fasilitas penunjang wisata juga terus akan diperbaiki gitu teman Pro 2 ya. Dan juga pastinya wisata destinasi ini sangat menarik banget. Siapa tahu nih kamu pengen gitu ya melihat salah satu keindahan yang luar biasa wisata baharinya, Pulau Rubiah bisa aja menjadi salah satu destinasi favorit kamu. Semoga Dini juga bisa kesana nantinya ya.

0: Motivasi kreatif hari ini.
1: Motivasi kreatif hari ini.
2: Thomas Alva Edison adalah penemu dari Amerika dan merupakan satu dari penemu terbesar sepanjang sejarah. Edison mulai bekerja pada usia yang sangat muda dan terus bekerja hingga akhir hayatnya. Selama karirnya, Thomas Alva Edison telah mempatenkan sekitar dari 1093 hasil penemuannya, termasuk bola lampu listrik dan gramofon, juga kamera film. Ketiga penemuannya membangkitkan industri-industri besar bagi industri listrik rekaman dan film yang akhirnya mempengaruhi kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Dia juga dikenal sebagai penemu yang menerapkan prinsip produksi massal bagi penemuan-penemuannya. Di masa kecilnya, Edison hanya bersekolah di sekolah yang resmi selama 3 bulan. Selanjutnya, semua pendidikannya diperoleh dari ibunya yang mengajar Edison di rumah. Ibu Edison mengajarkan Edison cara membaca, menulis, dan matematika. Edison di usia 12 tahun memperoleh penghasilan dengan cara bekerja menjual koran dan surat kabar, kemudian buah apel, serta gula-gula di sebuah jalur kereta api. Di usia itu pula, Edison hampir mengalami kehilangan seluruh pendengaran karena penyakit yang dideritanya. Penyakit itu membuatnya menjadi setengah tuli. Edison pernah menulis dalam diarinya, "Saya tidak pernah mendengar burung bernyanyi sejak saya berusia 12 tahun." Kemudian, di usia 15 tahun, Edison sambil tetap berjualan, membeli sebuah mesin cetak kecil bekas yang selanjutnya dipasang pada sebuah bagasi mobil. Kemudian dia mencetak korannya sendiri yang berjudul Weekly Herald yang dicetak, diedit, dan bahkan dijualnya di tempat dia berjualan. Edison sangat senang mempelajari sesuatu dan membaca buku-buku yang ada. Dari semua yang dipelajarinya, Edison menerapkan pelajaran tersebut dengan cara bereksperimen di laboratorium kecilnya. Edison tinggal di laboratoriumnya hanya tidur 4 jam sehari dan makan dari makanan yang dibawa oleh asistennya ke laboratoriumnya. Edison melakukan percobaan dan eksperimen terus-menerus hingga penemuan-penemuannya menjadi sempurna. Mungkin kata yang cocok untuk menggambarkan kepandaian Edison adalah genius adalah 99% kerja keras.
0: Demikianlah motivasi kreatif hari ini. Simak terus motivasi kreatif di Pro 2 FM selanjutnya.
3: Nomor antrian
4: 1.
3: Di loket
4: 1.
5: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
6: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
5: Males ah, nanti aja, lagi bete.
6: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
5: Ya udah, aku sholat dulu ya.
7: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
8: Nomor antrian.
6: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
9: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
10: Pro 2 FM Mataram,
11: teman terbaik kamu.

Tau gak sih, kalau misalnya kamu kedatangan orang sejak bulan Juni lalu ya, nanti sampai di 31 Agustus ya, untuk bertanya-tanya nih ya. Jadi mungkin aja itu dari Badan Pusat Statistik atau BPS yang akan melaksanakan sensus ekonomi 2026. Jadi kalau misalnya ada petugas sensus datang nih ke tempat usaha kamu misalnya, pastikan memberikan jawaban

Ma, sukseskan sensus ekonomi 2026 dan ikut berkontribusi untuk masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik. Untuk informasi lebih lanjut, kamu boleh kunjungi sensus.bps.go.id atau SE2026, atau kamu bisa scan QR code pada media informasi resmi BPS, karena sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, mau urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Sama malu kutahu sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma, sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Ah, percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah, istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak Mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana, Mi, kopiku, Padeng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Padeng, beling gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan semu dan dapat memiskinkan pelakunya.

Teman berdua, kalau misalnya kamu pengen berwisata, berjalan-jalan ya, mumpung weekend kali ini dan masih di bulan Agustus, momen hari ulang tahun negara kita tercinta ini bisa dimanfaatkan untuk mengunjungi tempat bersejarah perjuangan bangsa ya. Ada sejumlah tempat-tempat yang pastinya menyimpan jejak gitu, kayak misalnya kamu pengen ke Jakarta nih, di sana ada gedung Juang 45. Awalnya ini adalah Hotel Schomper namanya, sebelum dimanfaatkan sebagai pusat pendidikan politik pemuda Indonesia gitu. Jadi bisa kesini. Terus ada Benteng Frederberg di Jogja. Wah, ini sering dilewati nih kalau ke Jogja. Terus ada Monas. Yang belum pernah ke Monas boleh jalan-jalan ke Monas ya, karena memang dibangun untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan gitu. Jadi ada lidah api kan di puncak Monas itu. Itu katanya dilapisi emas loh teman Pro 2, dan menjadi lambang semangat perjuangan yang tidak pernah padam. Dan di bagian dasar monumen setinggi 132 meter terdapat Museum Sejarah Nasional yang menampilkan diorama perjalanan bangsa. Seru ya kalau misalnya kamu mau jalan-jalan terus di momen yang masih momen kemerdekaan, boleh banget nih teman berdua. Pastikan aja ya dicek-cek tanggal cutinya dulu supaya jalan-jalannya bisa terus berkesan.

Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.

0: Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM Mataram.

cuman perlu dua. Kalau kamu pengen banget weekend ini ke kebun binatang, ke taman safari atau suaka marga satwa, harus tahu dulu ya beda-bedanya ya. Kebun binatang, taman safari dan suaka marga satwa ini kan sering dianggap punya fungsi yang sama tuh. Padahal tiga-tiganya punya tujuan, pengelolaan dan peran yang berbeda dalam upaya pelestarian satwa. Jadi kalau menurut Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH, kebun binatang ini merupakan tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik gitu. Selain sebagai tempat rekreasi, juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, riset dan tempat konservasi untuk satwa terancam punah. Beda dengan kebun binatang ya, taman safari ini merupakan kawasan tempat satwa liar bergerak bebas dan diamati pengunjung dari dalam kendaraan gitu. Jadi konsepnya menghadirkan area yang lebih luas sehingga satwa bisa beraktivitas lebih leluasa. Dan selain menjadi tempat rekreasi, taman safari juga berperan mendukung konservasi melalui penangkaran dan edukasi satwa gitu. Terus kalau suaka marga satwa ini merupakan kawasan yang ditetapkan khusus untuk melindungi satwa liar beserta habitat alaminya. Dan ketiga tempat ini sama-sama berperan dalam pelestarian satwa, tapi punya pendekatan yang beda gitu. Kalau kebun binatang sih fokusnya pada edukasi, taman safari mengutamakan habitat lebih luas, sedangkan suaka marga satwa menjadi ekosistem yang alami. Jadi memang gak semua satwa hasil penyelamatan ya bisa dilepas liarkan kembali ke habitat asalnya. Jadi kita harus memahami perbedaan ketiga kawasan ini ya, jadi kita bisa lebih kenal ternyata tiga-tiganya ini punya fungsi yang berbeda, punya manfaat yang berbeda, dan kepentingannya adalah untuk satwa yang ada di dalamnya, untuk menjaga keberlangsungan satwa liar untuk generasi mendatang. Oke, ada yang mau ngajak Dini nih ke kebun binatang hari ini? Oke, teman Pro 2 yang mau siap-siap ya, pastikan teman Pro 2 untuk langsung ciao dan jangan lupa sarapan dulu ya.

0: Ini kenapa aku mendadak buyang ya? Gempa! Gempa, gempa! Iya, ini gempa! Buruan, buruan keluar ke halaman! Halaman ayo! Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja!
1: Sini dulu, masih bahaya!
0: Di, ayo keluar dulu! Mending aman di lapangan dulu!
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
3: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
0: Oh, sakit.
4: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jack it up.
1: Teman Pro 2, wow, gak berasa banget nih waktu Dini mas udahan dulu ya. Thank you banget untuk kamu yang udah stay tune di sini, udah dengerin Spada Budaya dan Pariwisata. Semoga membuat kamu semakin semangat, terutama untuk kamu yang akan berwisata di weekend kali ini. Serunya. Dan yang kayaknya harus tetap kerja, ya udah dinikmatin dulu prosesnya. Nanti sekalian deh ya, kamu ambil cuti mungkin, atau kamu cek-cek kalender deh kapan nih saatnya kamu untuk bisa berlibur akhirnya. Tapi weekend kali ini yang akan menikmati suasana liburannya, selamat mempersiapkan segala sesuatunya. Dan Dini kayaknya udah menuju ke jam 10 pagi. Dini pamit undur dulu. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

0: Info Pro 2 FM.
1: Kemudian FM teman Pro 2, saatnya Info Pro 2 untuk edisi pagi hari ini. Universitas Bumi Gora bersama komunitas Acenta Pena mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis potensi lokal melalui narasi seni media. Program ini dilaksanakan melalui hibah Program Inovasi Seni Nusantara dengan tema akselerasi ekonomi kreatif dan pariwisata melalui narasi seni media. Program pengabdian kepada masyarakat ini melibatkan komunitas Acenta Pena yang diketuai oleh Dewi Puspitaningsih. Sebanyak 10 anggota termasuk mahasiswa terlibat aktif dalam berbagai tahapan kegiatan, mulai dari sosialisasi, diskusi, pelatihan hingga praktek pengembangan narasi dan karya seni media. Perubahan Desa Gapuk seiring rencana pembangunan Kampus 3 UIN Mataram tidak hanya menyangkut pertumbuhan ekonomi, perubahan pola komunikasi masyarakat juga menjadi perhatian, terutama ketika arus informasi digital semakin sulit dibatasi. Anggota tim pengabdian UIN Mataram mengatakan perubahan sosial yang muncul setelah pembangunan kampus perlu diantisipasi melalui peningkatan kecakapan digital masyarakat. Menurutnya, Gapuk selama ini memiliki karakter masyarakat yang cukup agraris, namun kehadiran kampus nantinya akan membawa aktivitas baru seperti kos-kosan, tempat makan, dan berbagai usaha yang berkaitan dengan kebutuhan mahasiswa.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Hitlist.
1: Yeay, teman Pro 2. Pro 2 Hitlist hadir lagi di edisi hari ini di hari Sabtu, 22 Agustus 2026. Dan senang banget, aku bakal puterin kamu lagu-lagu favorit dong ya, Indonesia, mancanegara, atau mungkin lagu favorit kamu apa aja lah. Langsung aja kamu request di 081-9020-57000, atau kamu juga bisa ikutan di Instagram @Pro 2 FM Mataram sampai di jam 12 siang nanti.

0: Kita bisa lihat ini.
1: Iya, pasti seru.
2: Makanya, kalian berdua harus menjaga laut kita supaya ubur-ubur dan hewan laut lainnya bisa hidup dan berkembang dengan baik dengan cara kalian tidak membuang sampah di laut, sehingga kalian bisa melihat ubur-ubur dan hewan lainnya setiap hari di pantai ini. Janji ya?
1: Iya.

Sempurnanya aku teman Pro 2 dari miliknya NPD. Ya namanya juga ada gitu ya, narsistik yang dimiliki oleh seseorang gitu ya. Dan ini diungkap lewat lagu, gak apa-apa. Sekali-sekali narsis, sekali-sekali kayak pede sama diri sendiri boleh lah ya. Tapi kalau sempurna ya hanya milik Tuhan sih kalau kata aku. Oke, dan supaya hari Sabtu kamu jadi sempurna, mungkin boleh deh kamu sambil di puterin single-single di sini. Dan sudah ada yang request di sini. Selamat siang Kak, happy weekend. Happy weekend juga buat kamu. Mau minta lagunya siapa nih? Semoga tetap selalu semangat beraktivitas dan sehat selalu ya Kak. Saya Cha. Hai Cha, izin request lagunya Sumpah Mati, Selena Grey. Siap. Terus ada siapa lagi nih, masih via WhatsApp juga. Selamat pagi, aku Noxe, mau request lagunya Sumpah Mati. Baik. Apa nih, Selena Grace. Oke, langsung aku setting. Salam buat kakak penyiarnya aja, semangat terus siarannya. Terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Terus ada siapa nih, selamat pagi Min, izin request Menjauh by Vanessa Z. Terima kasih, sama-sama. Oke, lagunya yang Menjauh ya. Oke, aku bakal putar buat kamu. Dan satu lagi nih dari Razi, yang pengen diputerin lagunya Enggak dulu dari miliknya Akbar Chalai featuring siapa nih, gak tahu penyanyinya siapa. Pokoknya ditunggu aja lagunya, lagu galau dulu nih ya teman Pro 2 ya, Sumpah Mati. Terus lagunya Vanessa Z, dan lagunya Enggak dulu. Tapi enggak bakal enggak aku puterin kok ya. Ditunggu aja, dan aku tunggu juga request kamu.

Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.

sederhana, satu yang ku punya. Setiap hari ku siram sendiri, wahai melati.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan.
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

Oke, lantas by Juicy Luisi yang udah request tadi, ini dia lagu kamu ya. Semoga aja suka ya sama lagu yang aku puterin ya. Masih ada satu lagu sih yang belum aku puter ya, lagunya Samuel yang Jaga Terasa, ditunggu aja. Tadi udah ada yang request lagu itu ya, pokoknya kamu tungguin aja ya teman Pro 2. Dan aku bakal baca nih yang sedang akan berlangsung beberapa saat lagi gitu ya, di awal September nanti. Tapi pendaftarannya udah dibuka, yaitu buat kamu yang hobi nyanyi, terus kayak ada yang muji suara kamu bagus gitu ya, jangan cuma nyanyi di kamar mandi doang, depan teman-teman doang gitu ya. Sekarang kamu saatnya untuk unjuk suara kamu, tunjukkan kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026 ya. Dan kamu bisa daftar sampai tanggal 30 Agustus 2026. Untuk persyaratannya, pastikan deh kalau kamu tuh warga negara Indonesia ya, putra-putri minimal berusia 16-25 tahun terhitung sampai Oktober 2026. Terus peserta yang lolos grand final wajib punya BPJS dan kartu asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, dan punya kemampuan menyanyikan lagu pop dengan teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat ya, penghayatan lirik serta penyajian panggung yang menarik ya. Wajib menampilkan performa profesional, terus menjaga sikap, di etika di panggung, dan penampilan yang sopan saat kompetisi. Pokoknya info yang lebih lengkap, selengkap-lengkapnya itu bisa kamu lihat langsung ya di Instagram RRI Mataram. Dan persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu, jangan sampai hilang kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah ke panggung nasional. Teman Pro 2, buruan untuk

yang belum daftar ya, ditunggu, langsung aja bisa di-scan ya di situ ya, untuk syarat-syaratnya, ketentuan-ketentuannya di RRI Mataram.

Titik Nadir, Kahitna featuring Monita Tahalea. Lagu galau tapi tetap asik buat didengar ya teman Pro 2, apalagi buat yang relate ya sama lagu ini. Oke, sekarang aku lanjut baca-baca dulu ya request-request kamu yang belum kebaca via WhatsApp nih teman Pro 2, di 0819020570 ada Angga yang pengen diputerin lagunya Iqra Raim Laude, soalnya lagi merenung. Wow, merenungi apa? Gak usah terlalu banyak merenung ya, sambil dijalani aja gitu ya. Kalau capek istirahat dulu, terus lanjut lagi ya, jalanin semuanya pasti bakal ada jalan keluarnya deh pokoknya kalau kata aku ya. Terus juga ada Tiara yang mau diputerin lagunya Yura Yunita yang judulnya Mau Jadi Apa. Prok prok prok, oh nggak ada prok prok proknya, mau jadi apa ya Yura Yunita. Oke, terus ada Lilis ya, lagu buat My Babe katanya Hindia yang Everything You Are. Oke deh kalau gitu, 3 lagu dulu ya teman Pro 2 untuk kamu. Aku bakal putar dari lagunya Iqra Raim Laude, Yura Yunita Mau Jadi Apa, dan Hindia Everything You Are.

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga enggak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, sok budaya.

Everything You Are by Hindi ya teman Pro 2 buat tadi yang udah request lagunya. Ini dia lagu kamu ya, dan aku bakal baca dulu request-request selanjutnya dari siapa nih. Dari Riris, lagunya Pici Koto, Bahagia Lagi. Oke, terus ada Angga yang pengen diputerin juga lagunya Coldplay yang Feels Like I'm Falling In Love. Oke deh, ditunggu juga. Dan satu lagi ini dari Rere, lagunya Jin yang The Astronaut ya. Oke, lagunya asik-asik. Jadi kayaknya aku putar aja dulu lagunya ya. Buat kamu yang pengen ikutan join, masih ada waktu sampai di jam 12 siang nanti.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero

Oke, The Astronaut ya, by Jin, teman produksi lah mengantarkan aku untuk segera pamit undur diri ya. Tapi gak berasa banget ya, waktu aku udah hampir jam 12 ya. Satu single itu ada yang direquest sama Ilde yang pengen dengerin lagunya Yovian Nuno yang Misal. Terus ada juga yang request lagunya Dracula Tame Impala dari Riris ya. Langsung aja aku bakal puterin buat kamu dan aku pamit undur ya. Tapi tenang, kita nanti bakal ketemu lagi kok di gelaran Pro 2 FM selanjutnya di pukul 12 sampai 1 siang. Nanti bakal ada Santai Siang Muda Kreatif ya. Jadi pastikan kamu stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu. Kita Indonesia sesungguhnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hey hey hey, Muda Kreatif hadir lagi untuk nemenin kamu teman Pro 2 edisi hari ini di hari Sabtu 22 Agustus 2026 dan bareng Putri sampai di pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah. So buat kamu yang mau dapat inspirasi dari pelaku UMKM, industri kreatif atau ekonomi digital, pastikan kamu stay tune terus, oke? Di Muda Kreatif.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.

0: out to N Widi Mulia, teman Produa. Single yang satu ini buat kamu yang siang-siang lagi mikir nih, kira-kira apa sih kreativitas yang bisa kamu lakukan gitu ya untuk mengembangkan yang namanya UMKM yang ada, bahkan memanfaatkan apa yang bisa menjadi potensi untuk bisa menghasilkan teman Produa. Dan di sini ya ada beberapa pelatihan-pelatihan yang memang diselenggarakan atau dilaksanakan ya, terutama buat yang sedang mendapatkan dukungan pendanaan dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat DPPM Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi melalui program pengabdian kepada masyarakat BIMA tahun anggaran 2026. Jadi di sini program dari Universitas Mataram tersebut ya itu menyasar 15 santri Pondok Pesantren Al Intisor Mataram yang berasal dari Desa Gili Gede ya. Dan pelatihan itu dirancang untuk menambah kebutuhan produktif santri gitu ya. Nanti kalau udah selesai pendidikan pesantren bisa nih gitu ya untuk mencoba berwirausaha ya teman Produa. Terus ya untuk kedepannya gitu ya, pelatihannya itu dilaksanakan gitu ya dengan melihat potensi yang ada di sana gitu ya, yang kaitannya tentang penghasil warna, karena di sana tuh ada bahan baku produk tapi nggak diolah, dikemas dan dipromosikan ya. Jadi di situ ada daun lokal gitu ya yang bisa digunakan sebagai pewarna alami ya, dan dipilih kemudian dilakukan proses gitu ya untuk mendapatkan warna-warna sehingga mendapatkan warna yang alami gitu ya dari dedaunan yang ada ya. Dan para peserta di situ dari santri-santri itu diajarkan gitu ya oleh tim dari PKM Universitas Mataram. Ini bisa jadi peluang dong ya, bisa dipakai buat ngelukis, buat apa lagi ya, buat ngedapetin warna-warna untuk pakaian gitu ya, atau kayak seni-seni karya lainnya juga ya. Oke, dan karena ini sudah hampir menuju pukul 12 lewat 22 menit, aku bakal jeda dulu teman Produa. Saatnya dikumandangkan azan sholat zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Nanti setelah ini aku bakal balik lagi untuk share informasi selanjutnya.
1: Teman Produa, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

pagi teman berdua. Kalau tadi aku udah ngebahas tentang kayak potensi usaha yang bisa digeluti, ya sekarang aku bakal ke makanan aja deh ya. Kalau kamu berkunjung ke Jawa Tengah gitu ya, kayak Kudus, Demak atau Semarang, ya mungkin kayak gak asing gitu ya sama salah satu kuliner bersantan yang beda dari biasanya. Tampilannya khas ya teman berdua, dan rasa gurih manis pekat melainkan rasa asam pedas segar gitu ya, itu dikenal dengan nama garang asem. Siapa yang pernah makan? Aku pernah sih ya. Dan bahan dasarnya itu daging ayam dimasak dengan cara unik, yaitu dagingnya sama kuah santan dalam daun pisang seperti bentuk tum gitu ya. Dan hal utama yang membuat garang asem itu punya cita rasa yang enak dan khas adalah terletak pada belimbing wuluh atau tomat hijau ya. Asam alami dari belimbing wuluh ini yang menghilangkan rasa enak dari santan cair sehingga menghasilkan kuah bening bersantan yang sangat segar ya saat diseruput saat hangat ya. Selain belimbing dan tomat hijau, racikan bumbu halusnya cukup sederhana tetapi kaya rempah seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, cabai rawit utuh serta irisan lengkuas dalam dan daun salam juga. Potongan ayam kampung yang digunakan dikukus bersama seluruh bumbu dan kuah santan segar di dalam bungkusan daun pisang. Itu bakal dikukus beberapa jam sampai dagingnya empuk dan bumbunya meresap sempurna. Dan penggunaan bungkus daun pisang berbentuk tum bukan sekadar tradisi penyajian biasa, karena memang proses pengukusan daun pisang ini tertutup rapat supaya menciptakan efek slow cooking alami. Karena uap panas yang terperangkap di dalam bungkusan membuat minyak alami daging ayam keluar dan bercampur dengan santan dan menyerap aroma harum khas daun pisang yang sudah terkukus layu ya. Sejarah-sejarah garang asam dulunya dikenal sebagai hidangan kelas atas di lingkungan bangsawan Jawa karena penggunaan ayam kampung dan proses memasaknya membutuhkan kesabaran. Tapi seiring berjalannya waktu, masakan ini jadi kuliner rakyat yang populer dan ikon kebangsaan masyarakat Jawa Tengah. Perpaduan gurih asam belimbing wuluh dan pedasnya cabai rawit utuh membuat garang asam jadi bukti betapa kayanya ragam kuliner Nusantara.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin.
1: Halo.
2: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
1: Loh, kok manggilnya sayang?
2: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
1: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah.
0: Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
3: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

In my new world ya teman Pro2. Sebelum aku pamit dari Muda Kreatif, aku mau nyampein informasi tentang Bintang Radio ya. Yeah. Karena buat kamu yang hobi nyanyi, terus kayak suara kamu bagus kata teman-teman kamu, jangan cuma nyanyi di kamar mandi doang. Saatnya kamu unjuk suara kamu deh, tunjukin kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026 teman Pro2 dengan syarat usia 16 sampai 25 tahun ya. Kemudian peserta tidak dalam sedang keadaan hamil. Peserta yang lolos grand final wajib punya kartu BPJS kesehatan dan asuransi kesehatan lainnya masih berlaku, dan kemampuan menyanyikan lagu pop ya, teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, penghayatan lirik, serta penyajian panggung yang menarik ya, dan menampilkan perform profesional ya, sikap etika panggung, penampilan yang sopan selama kompetisi, dan mengikuti babak yang akan dilaksanakan yaitu penyisihan, semifinal juga final. Dan untuk info lebih lanjut langsung cek di Instagram Taman Pro2 ya, di RRI Mataram, dan persiapkan suara emas dan penampilan terbaik kamu. Jangan sampai hilang kesempatan untuk jadi talenta terbaik mewakili daerah ke panggung tingkat nasional ya. Dan informasi ini jadi informasi terakhir aku di Muda Kreatif. Ntar aku bakal lanjut lagi untuk nemenin kamu di Zona Olahraga. Jadi pastikan stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Zona Olahraga hari lagi untuk nemenin kamu di siang hari ini. Masih bareng sama Putri ya, teman Pro 2, di pukul 13 sampai 14.00 waktu Indonesia Tengah. Hari ini ada informasi apa ya dari dunia olahraga Indonesia dan juga mancanegara? Aku bakal update satu-satu ya. Ini ada dari sepak bola, ada dari bulu tangkis, apa juga nih, balap juga ada. Banyak nih. Kau harus pilih dulu deh ya teman Pro 2, buat kamu yang penasaran ya, pastikan untuk stay tune terus di Zona Olahraga Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

2, informasi di zona olahraga pertama yang aku bakal share buat kamu, yaitu informasi dari bukan sepak bola, bulu tangkis ya, dimana Amrinita melangkah ke semifinal kejuaraan dunia BWF 2026 ya, dimana ganda campuran Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah melaju ke semifinal kejuaraan dunia BWF 2026 setelah mengalahkan Yang Po Wen dan Hu Ling Fang ya pada babak perempat final. Amrinita menang secara straight set ya atas unggulan ke-11 asal China Taipei ya. Pertandingan berlangsung selama 35 menit di lapangan 1 ya, dan Indira Gandhi Indoor Stadium India ya. Hasil ini sekaligus menjadi kemenangan perdana Amrinita atas Yang Hu ya. Amri Syahnawi menyampaikan kalau dia merasa senang bisa mencapai target ya, walaupun demikian dirinya belum puas dengan hanya menyelesaikan target saja ya. Menurutnya pemuda usia ber-27 tahun itu, komunikasi di lapangan jadi kunci keberhasilan. Rasa saling percaya satu sama lain menjadikan Amri dan Nita bisa fokus mencari dalam situasi apapun gitu ya, solusi bersama-sama. Sementara menurut Nita Violina Marwah ya, Yang Po Huan dan Hu Ling Fang bermain lebih cepat dibandingkan Ye Hong Wei dan Nicole Gonzalez Chan ya. Nita mengaku kesulitan di awal, tapi semangat dari Amri memberikannya motivasi untuk tampil lebih baik ya. Kendati kalah dari segi kecepatan, menurut Nita, dia dan Amri menang di servis dan permainan depan. Wow, congrats ya, berhasil lolos ke babak perempat final ya. Semoga aja, bukan perempat final, semifinal ya. Semoga nanti bisa sampai jadi juara ya di kejuaraan dunia BWF 2026.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Edge Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita main Pro 2, masih nemenin kamu di geleren Pro 2 FM ya, di santai siang zona olahraga ya. Setelah informasi untuk tadi terkait dengan bulu tangkis, sekarang kita ke balap motor dunia, yaitu MotoGP teman Pro 2 ya. Ini kabar dari Zohan Zarco ya, yang menargetkan untuk kembali turun ke lintasan pada MotoGP Aragon setelah mendapat izin dari dokter ya. LCR Honda menyatakan Zarco akan tampil di Motorland pada 28 hingga 30 Agustus 2026 jika lolos pemeriksaan medis. Sebelumnya, Zarco mengalami kecelakaan mengerikan pada tikungan 1 saat restart pertama MotoGP-nya Catalunya ya, pada Mei lalu. Kaki kiri Zarco terjebak pada roda Ducati milik Francesco Bagnaia hingga menyebabkan cedera ligamen dan juga luka bakar ya. Dan dilansir dari Motorsport ya, untuk dokter awalnya menunggu peradangan lutut mereka serta luka bakar pulih sebelum menentukan tindakan medis berikutnya. Tapi tim dokter Bertrand Soneri Cotet Lyon ya, kemudian memilih perawatan konservatif ya, tanpa menjalani operasi ya. Dan LCR Honda sebelumnya memperkirakan balapnya baru akan kembali pada September, tetapi proses pemulihannya berkembang lebih cepat ya. Dan menurut tim, pemulihan Zarco berjalan baik dalam beberapa pekan terakhir sehingga jadwal comeback dapat dimajukan. Oke, kita lihat nanti seperti apa hasilnya gitu ya, untuk Zarco gitu, yang akan mulai turun aspal lagi gitu ya, untuk MotoGP ya, untuk bisa kembali menjadi salah satu tim dari LCR Honda gitu ya teman Pro 2. Oke, dan aku masih nemenin kamu, masih di zona olahraga teman Pro 2, so stay tune terus di 104,2 FM teman terbaik.

Ares atau sayur Ares, kuliner khas suku Sasak yang sering dijumpai pada saat acara begawe atau acara besar di Lombok, merupakan makanan yang terbuat dari pelepah muda pohon pisang. Dimasak dengan racikan khas Sasak, Ares memiliki sejarah yang cukup unik. Konon pertama kali ditemukan lalu Ares saat dahulu Lombok dilanda musim kemarau. Para penduduk mengganti rumput untuk ternak dengan pelepah pohon pisang. Lalu Ares yang melihat ternaknya makan dengan lahap, seketika memiliki ide untuk mengolah pelepah pohon pisang menjadi sayur. Demikianlah kemudian sang istri mengolahnya dengan rempah-rempah pilihan dan akhirnya menjadi sayur Ares yang kita kenal sekarang.

pagi teman Pro 2, gak berasa waktu aku untuk nemenin kamu di zona olahraga mesti udahan dulu. Thank you buat kamu udah dengerin ya dari tadi yang udah update informasi tentang olahraga Indonesia dan juga dunia ya. Dan update terus ya zona olahraga setiap hari ya dari jam 1 sampai jam 2 siang. Dan saatnya sekarang aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you so much ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy weekend and bye-bye.

Oke teman Pro 2, setelah tadi Putri nemenin kamu, sekarang saatnya Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram nemenin kamu di Entertainment Today. Dari jam 2 sampai jam 3 nanti bakalan ada informasi seputar entertainment buat kamu tentunya di santai siang. So stay tune terus barengan sama Dipa sampai jam 7 malam hari ini. Buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan teman Pro 2 and enjoy the song yang bakal Dipa puterin dulu buat nemenin perjalanan kamu.

0: after his Oscar-winning performance, I left the room and never saw him again.
1: Mama, boleh nggak aku main hujan?
2: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya, sayang.
1: Asik!
2: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Oke teman bro 2, itu dia high five semenjak ada dirimu. Semenjak ada Dipa, kamu happy gak teman bro 2? Ya semoga sih kamu happy ya, karena Dipa masih barengan sama kamu di sini di 104,2 MHz, teman terbaik kamu. Ya tentunya masih dalam nuansa entertainment today. Jadi buat kamu teman bro 2 yang pengen tahu informasi seputar dunia entertainment terupdate, ini barengan sama Dipa bakalan Dipa share pokoknya ke kamu semua di siang hari ini. Dan teman bro 2, anyway, buat kamu yang hobi nyanyi, terus sering dipuji sama teman-temannya punya suara bagus, wah itu jangan cuma nyanyi di kamar mandi aja ya. Sekarang saatnya kamu buat nunjuk gigi dan tunjukin kemampuan vokal kamu di ajang Bintang Radio 2026. Jadi kamu bisa daftar dari tanggal 4 Agustus sampai 30 Agustus 2026. Sisa 8 hari lagi teman pro 2. Dan untuk persyaratannya itu gampang banget. Yang pertama, kamu pastikan warga negara Indonesia, putra putri minimal berusia 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung sampai Oktober 2026. Tentunya dibuktikan dengan identitas yang sah seperti KTP, SIM, kartu pelajar, kartu mahasiswa atau akta kelahiran. Dan kalau kamu peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil tentunya. Yang ketiga, kalau kamu lulus grand final, wajib punya BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku ya. Dan tentunya kamu punya kemampuan menyanyikan lagu pop, teknik vokal yang baik, kontrol nada yang tepat, menghayati lirik, dan penyajian panggung yang menarik. Dan tentunya teman pro 2, kamu juga wajib menampilkan performa yang profesional, menjaga sikap, etika panggung, dan penampilan yang sopan selama kompetisi ya. Dan kamu tentunya harus bersedia ikut seluruh tahapan kompetisi Bintang Radio dan mematuhi ketentuan teknis penampilan yang udah ditetapkan sama panitia. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram RRI Mataram. Jadi kamu bisa persiapin suara emas kamu, penampilan terbaik kamu. Jangan sampai hilang kesempatan buat jadi talenta terbaik ngewakilin NTB ke tingkat nasional.

Kejadian kecelakaan bus penumpang bisa diminimalisir apabila Anda dan kita semuanya sebagai calon penumpang turut serta memeriksa kelayakan bus yang akan kita tumpangi dengan cara periksa kelayakan terkait dengan pengukur kecepatan, kaca spion, wiper atau pembersih kaca, dan klakson. Dan juga Anda bisa memeriksa kelayakan bus dengan memeriksa pintu darurat, jendela darurat, alat pemadam, pemecah kaca, dan kotak P3K. Juga sistem penerangan dan juga kelistrikan yang ada di dalam bus. Juga sistem kendali ataupun sistem kemudi yang ini merupakan hal yang sangat vital bagi keselamatan penumpang dan bus. Kemudian Anda juga bisa memeriksa pintu masuk pengemudi, pintu masuk penumpang, kondisi kaca depan, kondisi kaca jendela, serta juga ban serep ataupun ban belakang dan ban depan, juga sistem pengereman, velg, as roda, dan kondisi kesehatan para pengemudi dan juga waktu kerja pengemudi. Juga Anda bisa memeriksa kelayakan terkait dengan buku panduan penumpang, pengetahuan medan jalan, dan mempersiapkan GPS atau GMAP. Juga kelengkapan kendaraan bisa Anda cek kelayakannya atau memeriksa kelayakannya, adakah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak dan kunci roda, lampu senter dan lain-lainnya. Dan itulah beberapa hal untuk memeriksa kelayakan bus yang akan kita gunakan dan akan dikendarai. Dan kita tidak mungkin untuk bisa memberikan kenyamanan keamanan tanpa memeriksa kelayakan bus itu sendiri.

oleh masyarakat Lombok. Merupakan tarian yang bernuansa Islami, perpaduan antara budaya Muslim Turki dengan masyarakat Lombok. Berfungsi sebagai media dakwah dalam penyebaran Islam di Lombok. Ada beberapa makna

silaturahim di antara sesama manusia, sehingga terbina uhuwah atau persatuan dan kesatuan di dalam berbangsa dan bernegara. Dalam tarian rudat juga terdapat makna bahwa masyarakat Pulau

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di sini di 104,2 MHz. Pro 2 teman terbaik kamu untuk entertainment today. Dan teman Pro 2, kamu udah nonton Richard belum yang dimainin sama Agnes Monica? Jujur Dipa tuh kaget pas Agnes Monica sama Anggun tuh pakai senjata kerambit, yang mana ini tuh senjata khas untuk bela diri teman Pro 2. Dan si Agnes Monica ini kan memerankan peran ini ya, Layla. Nah, keren banget sih. Maksudnya kayak season 4 produksi Prime ini, Layla, dia tuh katanya perempuan asal Indonesia yang datang ke Amerika buat cari ayah kandungnya. Setelah hampir 15 tahun ya, Agnes Monica ini absen dari layar kaca, akhirnya muncul gitu kan. Terus ternyata peran Layla ini itu jadi comeback actingnya Agnes Mo di serial TV setelah absen lama banget ya. Dan Agnes pun ikut audisi itu secara anonim, jadi gak ada yang tahu bahwa dia itu penyanyi dan juga aktris dari Indonesia. Karena dia tuh pengen kayak, okay, aku gak mau orang nerima aku karena mereka tahu aku siapa. Respect sih, bener-bener respect. Jadi dia tuh supaya penilaiannya itu berfokus sama kemampuan aktingnya Agnes, bukan di status ketenarannya gitu kan. Supaya si yang casting ini bisa objektif gitu lah ya. Dan ternyata Nick Santora, showrunner-nya Richard itu baru sadar ketenarannya Agnes Mo ini setelah proses castingnya udah selesai dan Layla itu udah resmi jadi perannya Agnes. Selama bertahun-tahun Agnes juga disebut nolak banyak tawaran peran karena nggak mau memerankan karakter Asia yang stereotip. Nah kalau di sini kan Asia secara umum ya. Dan ternyata kagetnya lagi barengan sama Anggun. Kaget gak? Bisa-bisanya ya. Keren sih, maksudnya kayak wah, Dipa harus nonton banget nih. Karena Dipa belum nonton dari episode 1 dan Dipa cuma nonton potongan-potongannya, kayaknya ini seru gitu kan. I should watch it. Kalau kamu udah nonton belum teman-teman berdua?

0: mamita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Mamita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

Oke, teman Bro 2 dan masih barengan sama Dipa di Entertainment Today. Enggak berasa juga nih kita 9 menit lagi udah jam 3 ya. Dan teman Bro 2 ngomong-ngomongin kerambit tadi yang dipakai sama Agnes Mo sama Anggun di film Reacher. Ternyata kerambit ini dari Minangkabau loh, Sumatera Barat. Dan ternyata ini salah satu senjata tradisional yang identik di Indonesia. Kayak cakar harimau ya bentuknya. Dan kerambit ini juga dikenal dipakai di praktik seni bela diri gitu. Kayak silat harimau, silek harimau gitu. Nah, penggunaannya itu emang kayak karakteristiknya harimau gitu loh, termasuk posisi tubuhnya, gerakan menyerangnya gitu. Dan keren banget ya, kerambit ini muncul di episode terbarunya Reacher dan menarik banget buat kita warga Indonesia mau nonton ini kan. Keren banget mereka belajar berapa lama sih pakai kerambit ya kan. Dan film Indonesia ini bagus banget teman Bro 2 ya. Apalagi waktu itu ada filmnya Eko Uwais juga di pencak silat kayaknya merantau juga gitu kan tahun 2009 dan ngangkat budaya Minangkabau at that time dan sekarang di-up lagi sama Agnes Mo setelah berapa dekade ya. Wow, semoga Indonesia makin mendunia ya teman Bro 2. And anyway teman Bro 2, setelah ini bakal ada Indonesia Top 20 dan juga International Top 20, so don't go to anywhere and keep stay tuned 104.7. Dua single terakhir dulu ya dari segmen hari ini dari Edge dan Adrian Halif.

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

Saatnya Indonesia Top 20. Simak perkembangan lagu anak negeri terbaik dari penyanyi atau band Indonesia. Stay tuned here on 104.2 FM Pro 2 Suara Kreativitas.

Oke, teman Pro 2 udah masuk ke Indonesia Top 20 barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM Mataram. Dan tentunya Dipa bakal ngasih tahu 20 tanggal lagu teratas untuk single-single Indonesia, tentunya bakal hadir di ruang dengar kamu. Kita mulai aja teman Pro 2 dari posisi ke-20 untuk minggu ini, ternyata masih ada Adrian Halif dengan 2001 kali, dan ada Barsena Bestandi di posisi 19 dengan Jalan Tengah.

Oke, itu dia Barsena, jalan tengah teman bro 2. Tapi kamu jangan di tengah jalan ya, gak boleh. Oke, kita moving on teman bro 2. Ke posisi 18 ada Salma Salsabil dengan Hachu. Dan 17 ada Selena Grace featuring Andi Rianto dengan Sumpah Mati.

Oke, itu dia Selena Grace dengan Sumpah Mati, teman bro 2. Kita lanjut ke posisi 16 minggu ini untuk Indonesia Top 20 ada It Gitaf dengan Mungkin di Depan Buram, dan posisi 15 ada Raim Laode dengan Ikrok.

Oke, itu dia Rhyme Laude dengan Iqro atau Mambro 2. Dan kita ke posisi 14 ada Pamungkas. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Dan posisi 13 ada Farel Hilal dengan Keliling.

Halo, kita Mempro 2 dan itu dia Simatupang rasa California ya. Farel Hilal di posisi 13, kita moving on ke posisi 12 teman Mempro 2 ada Mahalini dengan Kembalilah Tenang, dan posisi 11 ada Bernadia lagi tentunya ya dengan Rabun Jauh Dari Dulu.

Oke, itu deh Bernadia, lagu galau banget ya teman bro dua. Aduh, Bernadia, stop deh. Oke, kita moving on ke teman bro dua ke posisi 10 besar. Ini ada Indah Kus featuring dia dengan Malu-Malu. Dan posisi 9 ada Wijaya 80 dan Sal Priadi, Bulan Bintang Garis Menyilang.

Oke, itu dia bulan bintang garis menyilang teman Pro 2 di posisi yang ke-9. Dan kita moving on ke posisi 8, ada Gia Indrawari dengan 1000 kali. Dan posisi 7 ada Ivan 17 dengan Jangan Paksa Rindu.

Oke, itu dari Ivan Seventeen, teman Pro 2 di posisi yang ketujuh. Kita moving on ke posisi 6, ada Sal Priadi. Ada titik-titik di ujung doa. Dan posisi 5, ada Batas Senja, Rumah dan Baju Barumu.

0: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Jika kamu mendengar wabah di suatu wilayah, maka janganlah kalian memasukinya. Tapi jika terjadi wabah di tempat kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Hadis riwayat Bukhari.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk kota Mataram dan juga sekitarnya. Dan teman pro 2, kita bakalan moving on ke posisi selanjutnya untuk Indonesia Top 20. Di posisi selanjutnya kita punya Top Party featuring Nadif Basalamah di posisi 4 dengan Semusim. Dan posisi 3 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.

0: Oke, itu dia Nuka teman Bro 2 dengan masa ini, masa nanti, dan masa indah lainnya. Indah banget ya lagunya. Dipo juga suka banget teman Bro 2. Dan kita moving on ke posisi kedua, ada NPD dengan Sempurnanya Aku Sebelum ke Posisi Pertama.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Halo, ketemu Bro 2, dan itu dia NPD dengan Sempurnanya Aku. Emang se-NPD itu ya lagunya. Anyway, teman Bro 2, kita udah sampai di penghujung dan langsung aja. Siapa pemenang pertama minggu ini? So, congratulations to Ari Lesmana featuring Enal dengan sesi potret. Dan setelah ini masih ada Western Top 20, so don't go to anywhere. And please welcome our winner of this week, Enal featuring Ari Lesmana.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Info pertama, Tembang Pro 2, Festival Begawe Bele untuk pertama kalinya resmi digelar di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat. Setelah dibuka oleh Kepala Taman Budaya Nusa Tenggara Barat, Lalu Suryadi Mula Warman SSNMM, Jumat malam 21 Agustus 2026. Festival yang baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2026 ini diharapkan menjadi program unggulan sekaligus agenda rutin tahunan Taman Budaya NTB. Selama ini kegiatan dengan konsep yang menyatukan berbagai unsur seni budaya, ekonomi, kreatif, dan UMKM belum pernah digelar. Informasi terakhir, Teman Pro 2, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menggelar lomba memasak menu kreatif makan bergizi gratis MBG. Lomba ini sebagai bagian dari puncak peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di NTB. Sebanyak 25 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG dari Pulau Lombok ambil bagian dalam lomba tersebut. Mereka ditantang menyajikan menu MBG yang tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga menarik dan disukai anak-anak. Sekian Teman Pro 2 informasi untuk sore hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya di Western Top 20. Stay tuned. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: You are listening 104.2 Pro 2 Mataram Radio Republik Indonesia.
1: Alright teman Pro 2, kita masih lanjut-lanjut nih di Western Top 20. Bakal ada 20 tanggal lagu teratas untuk single-single international yang bakal dipakasih tahu siapa aja di 20 tanggal lagu teratas minggu ini. Siapa tahu ada lagu yang sering kamu request, jangan lupa di request terus ya teman Pro 2, supaya masuk chart Western dan juga Indonesia Top 20. Anyway, di Western Top 20 di posisi ke-20 kita start dari Shakira featuring Burna Boy with Die Die. Dan di posisi 19 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me.
2: Top 20, 20 lagu mancanegara teratas

Hey, did I make you love me by Ariana Grande di posisi 19. Kita moving on ke posisi 18, ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Dan posisi 18 di sini ada 17 maksudnya, ada Harry Styles dengan American Girls.

Oke, itu dia Harry Styles, teman bro 2 di posisi 17 dengan American Girls. Dan kita menuju ke posisi 16 ada Pink Panthers featuring Zara Larsson dengan Stateside. Dan di posisi ke-15 ada Somber dengan Home Wrecker. Let's check it out.

Alright, itu dia Somber dengan Homewrecker teman produe di posisi ke-15. Kita ke posisi 14, ada Udah Siap Belum ya? Ada Nona dengan Rollerblade. Dan di posisi ke-13 ada Bruno Mars dengan I Just Might.

Okay, hey, what's up DJ? What's up teman Bro 2? Kita udah sampai posisi 13 tuh. Dan kita ke posisi 12 teman Bro 2 untuk minggu ini ada Somber dengan Potential. Dan posisi 11 ada Olivia Dean, Man I Need.

Oke, itu dia Man I Need, teman Bro 2 di posisi 11 dari Olivia Dean. Kita ke posisi 10 ya, ada Madison Beer dengan Bad Enough. Dan posisi 9 ada Cat's Eye dengan Internet Girl.

Oke, itu dia Dracula by Jenny and Tame Impala di posisi ke-8 teman pro 2. Kita moving on ke posisi 7 ada Lady Gaga featuring Doechii dengan Runaway. Dan posisi 6 ada Mel Smith and Niall Horan dengan Drive Safe.

Oke, jadi Strive Safe by Miles Smith and Niall Horan. Dan kita ke posisi 5 ada Miley Cyrus dengan Younger You, dan posisi 4 ada Seventeen dengan Tiny Light.

Oke, kita udah sampai di posisi 4 teman Pro 2 tadi Seventeen dengan Tiny Light. Kita ke posisi 3 untuk minggu ini ada BTS dengan Swim. Dan posisi 2 ada Blackpink with Go.

0: Oke, teman bro 2, kita udah sampai posisi 2 tadi dan saatnya kita tahu siapa di posisi pertama untuk minggu ini untuk Western Top 20. So let's say congratulations to Alex Warren dengan Fever Dream. Please welcome our winner of this week, Fever Dream by Alex Warren.
1: Western Top 20, 20 lagu mancanegara teratas di Pro 2 FM.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

0: aku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman perdua. Selamat mengikuti.
4: Pro 2 104,2 FM.

Oke, teman Pro 2 masih barengan sama Dipa di sini di Pro 2 FM untuk Senjata Fakur. So buat teman Pro 2, bakalan ada single-single religi yang bakal nemenin kamu dulu selama 1 jam ke depan. So don't go to anywhere. Kita bakal moving on ke Wirda Mansur, Irfan Maki dan Ungu.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.

Oke teman Pro 2, masih barengan sama Dipa di Senjata Fakur. Dan teman Pro 2 buat kamu yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan and enjoy the hari Sabtu ini ya. Malam Minggu nih teman Pro 2, siapa yang malam mingguannya jalan-jalan ya. Hati-hati di jalan ya, buat kamu juga yang mau nongkrong-nongkrong juga please enjoy. Dan teman Pro 2, jangan lupa untuk menunaikan ibadah salat maghrib ya, karena tadi sudah dikumandangkan. Karena mau gimana pun, sehebat apapun kita, kita harus ingat bahwa ada pencipta kita yang selalu menyayangi kita dan melindungi kita. So, don't ever forget about it. Dan teman Prodo juga yang baru gabung di aplikasi RRI Digital, jangan lupa stay tune terus karena Dipa masih di sini bakal nemenin kamu sampai jam 7 waktu Indonesia Tengah. Kita moving on ke single-single berikut ini dulu teman Prodo di Senjata Fakur.

0: Setiap generasi tumbuh dengan selera yang berbeda-beda. Namun seni dan budaya selalu ada dalam jiwa kita. Dengan mengamalkan nilai luhur, kelak akan lahir generasi yang berjiwa seni, berkepribadian baik, serta mencintai adat dan budaya sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke teman Pro 2, itu dia kembali padamu IDP featuring 3 komposer ya. Ya mau gimana pun kita harus kembali ke pencipta ya teman Pro 2. Dan kembali memohon, kembali meminta, dan kembali bersujud. Itulah esensi dari kita beragama ya. Dan teman Pro 2, buat kamu yang juga masih barengan sama Dipa, kita masih di Senjata Fakur ya. Masih ada single-single religi, walaupun udah gak senja-senja banget. Dan teman Pro 2, apapun yang udah kamu capai sampai bulan Agustus ini, stay humble. Karena sebagian besar yang kamu capai hari ini itu cuma titipan. Bisa aja diambil kapan aja gitu kan, karena faktor X, Y, atau Z gitu kan. Namanya kehidupan pasti ada seasonnya, musimnya. Kadang kita nanam, kadang kita menuai, kadang kita harus kehilangan. Apapun fase musimnya jangan sampai kita lupa diri ya. Penting banget buat nggak nempelin diri dengan hal-hal eksternal menjadi bagian dari diri kita. Posisinya lagi naik ataupun turun, cara aku melihat nilai diriku itu sama. Jadi apalagi sampai ada yang berubah hanya karena dititipkan berlebih. Sorry not sorry, mungkin titik terendah manusia adalah ketika uang mengubah cara memperlakukan orang lain in a bad way. Ada yang peribahasa gitu ya, uang itu enggak mengubah seorang, tapi dia memperlihatkan aslinya orang itu. And it hurts me so hard.

Oke teman bro 2, dan ternyata Dipa udah harus kelar nih nemenin kamu karena udah ada Nadia yang ready banget buat getin Dipa ya. Dan teman bro 2, thank you banget buat kamu yang udah gabung dari tadi. Semoga kamu sehat selalu dan happy selalu. Setelah ini bakal ada Nadia yang nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 12 malam. So teman bro 2, don't go to anywhere and stay tuned di Pro 2 FM Mataram ya.

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Orang-orang juga gampang akrab sama kamu. Pasti karena ris kamu oke kan?
1: Ih, bahasa apa sih itu?
2: Gap dan ris adalah salah satu bahasa gaul Gen Alpha. Generasi Alpha atau Gen Alpha merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan anak-anak yang lahir antara tahun 2010 hingga 2025. Istilah ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 oleh Mark McGrindle, seorang peneliti dan konsultan generasi di Australia. Apakah kamu termasuk generasi Alpha?

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

0: Teman Pro 2. Saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tom Pro 2 Telkomsel 5G powered by AI present Trans Carnival Lombok supported by Le Mineral tanggal 22 dan juga 23 Agustus 2026 di Parkir Timur Lombok Epicentrum Mall. Dan di sana itu akan ada Armada, terus juga Viratel, Enau dan juga Molucan Soul. Jadi dendek lupa datang ya semeton. Le Mineral, sehatnya mineral terlindungi.

kabar gembira nih, yaitu tas kuning Frutagami yang kemarin viral di PRJ sekarang hadir juga di Lombok. Tanggal 22 sampai 23 Agustus 2026, kamu udah bisa dapetin ya Tong Pro 2 tas kuning viral di booth Frutagami yang ada di Cipung Land Mall Epicentrum Lombok. Dan di sana kamu bisa ya cobain berbagai game seru, hadiah yang lucu, serta meet and greet sama maskot Frutagami. Yuk deh Tong Pro 2 ajak mama dan papa kamu ke Cipung Land. Dan info lengkapnya Tong Pro 2 langsung aja cek Instagram ya @frutagami.id.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 20 waktu Indonesia Tengah, saat ini bacakan Info Pro 2 edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Kom bersama Lani Nadia dan inilah berita selengkapnya. Informasi pertama, Tahun Pro 2 Festival Begawe Bele untuk pertama kalinya diresmi ya digelar di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat setelah dibuka oleh Kepala Taman Budaya Nusa Tenggara Lalu Suryadi Mullawarman SSNMM pada Jumat malam 21 Agustus 2026. Festival yang baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2026 ini ya diharapkan menjadi program unggulan sekaligus agenda rutin tahunan Taman Budaya NTB. Dan selama ini Tahun Pro 2 kegiatan dengan konsep yang menyatukan berbagai unsur seni, budaya, ekonomi kreatif dan juga UMKM belum pernah digelar ya. Dan dalam sambutannya Lalu Suryadi Mullawarman itu mengatakan Festival Begawe Bele ini merupakan upaya mempertemukan ya pelaku seni, budaya, ekonomi kreatif dan juga UMKM dalam satu ruang yang sama. Melalui kegiatan tersebut, Taman Budaya ingin memberikan ruang ekspresi sekaligus peluang ekonomi bagi masyarakat.

Informasi selanjutnya, Tompro 2 menyambut Hari Jadi Polisi Wanita atau Polwan ke-78 tahun 2026. Jajaran personel Polwan Polda Nusa Tenggara Barat menggelar aksi gotong royong membersihkan lingkungan Markas Komando atau Mako Polda NTB pada Kamis 20 Agustus 2026. Dan kegiatan bersih-bersih ini, Tompro 2 merupakan bagian dari rangkaian perayaan Hari Jadi Polwan ke-78 sekaligus wujud nyata kepedulian kepada para Srikandi Polri ya terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan di tempat kerja mereka. Demikian info Pro 2 untuk kamu, Tom Pro 2. Dan selain ini bakal ada music live chat live dari Pro 2 RRI Jakarta. Jadi pastikan frekuensi kamu tetap di 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stage 1.

0: Seperti itu, dan seperti biasa Tomprol 2 di Music Live Chat kali ini ya, edisi Sabtu 8 Agustus 2026 ini. Dan gak lupa juga, Music Live Chat kali ini disiarkan melalui 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram, 105,4 FM Pro 2 RRI Singaraja, dan juga 95,3 FM Pro 2 RRI Denpasar. Dan buat kamu juga nih Tom Pro 2 yang misalnya kayak kepo banget gak sih visual kita tuh kayak gimana, langsung aja deh melipir ya ke kanal YouTube kita di RRI Mataram Official. Dan buat kamu juga nih yang mau tanya-tanya, boleh banget langsung aja melalui WhatsApp kita di 0819-02-057000. Oke Tom Pro 2, kalau gitu kita sapa-sapa dulu ya, langsung aja gestar kita di depan kita. Halo.
1: Halo Kak.
0: Ini ada siapa sih di depan aku nih Tom Pro 2? Boleh perkenalan dulu enggak nih? Ada siapa?
1: Aduh.
0: Kenapa?
1: aku tuh biasa dipanggil Liva. Uh-huh. Alifa atau enggak Ipeh.
0: Oh Ipeh. Jadi iya. Sekarang nih siapa nih? Liva atau Ipeh?
1: Panggil Liva aja, panggil Liva aja.
0: Liva ya, iya, Liva aja kali Liva ya Tom Pro 2. Oke. Dan selamat datang ya Liva di Pro 2 FM Mataram.
1: Terima kasih Kak. Mm-mm.
0: Gimana nih kabar kamu di malam Minggu ini?
1: Mm-mm. Jujur aku deg-degan banget.
0: Kenapa? Kalau kamu banget deg-degan, aku juga deg-degan. Gak apa-apa, kita santai aja ya Liva. Okay. Ini tapi kita gak ganggu malam Minggu kamu kan hari ini?
1: Aduh kebetulan.
0: Aduh ada apa ini?
1: Doinya lagi di luar.
0: Oh berarti doinya lagi di luar kota atau di mana?
1: Bukan.
0: Oh luar kota. Oke di mana?
1: Di Brazil.
0: Wow, agak luar negeri ya. Shock banget nih Tom Pro 2. Bukan luar kota tapi luar negeri. Ya udah, ya, gak jadi apa-apa deh Tom Pro 2.
1: Malam minggunya sendiri.
0: Oh gitu. Ya udah gak apa-apa kan sama aku malam minggu. Okay. Hari ini.
1: Oh iya. Okay. Makasih Kak, makasih.
0: Iya makasih juga loh udah menemani aku. Oke. Okay, dan Kak Liva apa sih kesibukannya akhir-akhir ini gitu loh?
1: Akhir-akhir ini tuh kita lagi biasalah kampus gitu.
0: Oh,
1: organisasi.
0: Okay.
1: Ada proker-proker yang belum
0: realisasikan, iya, belum jalan
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, belum jalan dan sedang berjalan.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada banyak proker yang belum jalan dan dua proker itu kita gabung jadi satu. Nah, itu
0: wow.
1: Bikin
0: mumet.
1: Lumayan.
0: Ya. Berarti emang kesibukan Kak Liva ini sebagai mahasiswa gitu ya.
1: Iya.
0: Sekaligus menjadi penyanyi gitu. Tapi boleh gak sih Kak Liva itu ceritain gimana sih awal mula Kak Liva tuh jadi penyanyi gitu?
1: Sebenarnya gak ini sih. Kayak gak apa ya.
0: Kayak tiba-tiba banget nih
1: iya,
0: gitu.
1: Kayak oh, gak iya nyangka.
0: Oh tidak direncanakan berarti.
1: Iya kayak, oh, gitu. Kan aku punya temen tuh di kampus. Nah dia tuh juga penyanyi gitu. Singer. So aku nanya kan, itu kamu bisa kayak gitu gimana gitu. Aku mau dong. Nah jadi aku kayak dites gitu loh. Dites.
0: Oh nyanyi gitu.
1: Ya akhirnya keterima gitu sampai sekarang.
0: Oke. Okay,
1: jadi berarti aku sama temanku.
0: That's why relasi itu penting banget.
1: Iya,
0: ya
1: Tom
0: Pro 2. Betul. Tapi berarti dari kecil emang istilahnya gak bergelut di bidang musik awalnya apa gimana?
1: Enggak.
0: Oh enggak.
1: Iya. Aku,
0: wow.
1: Aku gak pernah les apapun tentang seni, kesenian kayak gitu tuh. Aku mulai nyanyi tuh waktu SMA.
0: Dan itu kayak otodidak tiba-tiba gitu.
1: Iya,
0: ya berarti.
1: Iya, aku otodidak. Dan kalau waktu kecil tuh aku biasanya tuh melukis sih, melukis menggambar gitu. Atau kayak apa ya? Nari juga, nari.
0: Oh, nari juga. Berarti Liva emang istilahnya udah bergelut di bidang seni lah ya.
1: Iya.
0: Awalnya.
1: Benar. Dan papaku tuh juga ini, dia pintar melukis. Dari papa, dari papa,
0: turun.
1: Kakek juga.
0: Waduh, emang agak turun temurun ya.
1: Iya.
0: Pentingnya kita memilih pasangan nih Tom Pro 2.
1: Benar, benar.
0: Oh iya, sumpah. Benar banget gitu. Berarti dari kakek dulu habis itu ke papanya. Iya benar kan? Habis itu turun ke Liva
1: iya,
0: gitu.
1: Makasih, Pa.
0: Makasih, Pa gitu. Nah, tapi nih, kan Liva tiba-tiba menjadi penyanyi lah istilahnya kayak gitu kan. Ya. Ada enggak apa ya? Istilahnya kayak sosok yang paling mendukung Liva gitu di karir Liva sebagai pemusik ini siapa?
1: Mama.
0: Oh mama.
1: Iya. Dia tuh excited banget. Selalu excited setiap aku nyanyi. Ayo ayo, misalnya aku ke rumah kan. Ayo ayo kapan nyanyi? Ayo nyanyi sama mama gitu.
0: Ih, lucu banget. Jangan-jangan mama kamu juga pemusik.

0: awalnya apa gimana?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Berarti emang apa istilah kayak darah seni itu dari papa aja.
1: Iya, dari gitu. Papa.
0: Dan mungkin di keluarga kamu yang pertama yang langsung jadi penyanyi gitu ya.
1: Iya.
0: Wow, bener. Keren banget tahun pro 2. Dan di CV kamu juga nih kita lihat-lihat ya, Liva agak CV ya. Kita kepoin nih tahun pro 2 gitu. Kamu juga aktif ya sebagai sekretaris umum Himadipa.
1: Iya, benar.
0: Nah, terus tuh gimana sih kamu cara istilahnya kayak bagi waktunya antara bermusik, terus organisasi, terus juga sebagai mahasiswa, kuliah segala macam tuh kayak gimana tuh?
1: Gini, kalau dari apa namanya? Kuliah sama organisasi tuh kan di kampus tuh ada namanya sekret. Kayak tempat kita kumpul-kumpul organisasi gitu. Nah, misalnya kalau pulang kampus nih, pulang kampus aku nggak langsung pulang ke rumah, aku di sekret dulu, nanti siapa tahu ada yang butuh gitu tentang organisasi bisa cari aku di sekret gitu, dan sekalian aku juga ngerjain tugas dan lain-lain itu di sekret juga. Gitu.
0: Rajin kalo, ya berarti.
1: Terus? Dan kalau untuk nyanyi itu apa namanya? Misal ada latihan gitu. Nah, ada bentrok nih. Pernah tuh kejadian bentrok sama tugas kuliah sama organisasi.
0: Waduh.
1: Nah, aku milihnya yang penting aja dulu, maksudnya yang penting buat aku, yang paling penting gitu.
0: Itulah pentingnya kita memprioritaskan suatu ya tahun pro 2.
1: Dan waktu juga.
0: Iya sih benar, manajemen waktu tuh penting banget, asli. Nah, tapi ya dalam bermusik ini ada enggak sih kayak sosok yang menginspirasi atau mungkin musisi yang paling Liva idolakan atau siapapun yang menginspirasi Liva dalam bermusik gitu?
1: Aku punya satu.
0: Siapa?
1: Yang orang kalau yang Indo ya, kalau yang Indo itu Nadine.
0: Oh, Nadine Amiza.
1: Iya, aku suka banget sama lagu-lagu
0: gitu. Iya sih, kayak fairy tale banget gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Ibu peri banget. Terus kalau yang di luar ada enggak tuh?
1: Itu Ariana.
0: Oh, Ariana Grande. Agak mirip sih, jujur.
1: Iya, yes, akunya
0: style sel. Ah, enggak. Iya, yeah, mirip maksudnya mirip.
1: Makasih.
0: Banget.
1: Makasih.
0: Oke. Okay. Nah, tapi nih tahun pro 2 gitu kan, kalau tadi kita udah denger ya lagu Liva yang pertama, dan tuh fun fact-nya emang lagu apa ya? Sebenarnya lagu pertamanya Liva gitu ya tahun pro 2. Benar kan?
1: Iya. Yang dan tuh, Starlight.
0: Iya, yang Starlight ini gitu. Boleh diceritain enggak tuh sebenarnya lagu ini tentang apa sih? Sempat ya agak-agak gimana gitu tadi aku mendengar sepenggalan liriknya nih tahun pro 2. Jadi boleh dijelasin enggak mungkin ini lagu itu tentang apa dan segala macam.
1: Sebenarnya untuk yang Starlight ini, ini kan yang buat itu Om Niko, Om Arya. Om Arya yang buat. Nah, dan liriknya bahasa Inggris. Aku kalau bahasa Inggris itu ini harus apa namanya? Fokus ke liriknya dulu nih.
0: Oke.
1: Tapi
0: kenapa tuh?
1: Tapi ada beberapa yang aku kurang paham gitu. Liriknya.
0: Oh gitu. Jadi diubah gitu sama kamunya. Apa gimana?
1: Enggak, maksudnya
0: okay.
1: aku kurang paham gitu. Artinya gitu.
0: Oke. Okay. Oh, oke. Jadi karena mungkin ini bukan dari kamu banget nih ya. Tapi setelah lagu yang satu ini tahun pro 2 ini ada ya yang dari hati kamu banget kamu bilang ya tahun pro 2. Bener banget, dan mungkin buat kamu yang udah kepo banget ya tahun pro 2, emang lagu apa sih itu yang menggambarkan Liva banget? Mungkin setelah ini kita coba dengerin langsung ya Liva yang nyanyi gimana. Oke enggak nih?
1: Oke.
0: Okay. So buat kamu tahun pro 2 yang kepo banget juga, langsung aja kita dengerin ya. Ini dia Dua Kota by Liva. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Music Live Chat.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Music Life Check. Music Life Check.
3: Oke, Tom Pradua, wow. Setelah tadi kita mendengarkan ya single kedua dari Liva nih. Dan katanya emang ini tuh kayak menggambarkan Liva banget ya.
4: Iya.
3: Ada cerita apa sih di balik itu Liva gitu? Boleh diceritain gak nih Tom Pradua?
4: Kenapa? Lumayan ini sih.
3: Aku
4: lumayan
3: siap mendengarkan 5 jam boleh.
4: Benar ya, Kak?
3: Jangan dong.
4: Sampai pagi nih.
3: Oke, sampai pagi banget ya. Berarti panjang lebar banget. Boleh diceritain ada apa sih di lagu ini, Liva?
4: Jadi kayak judulnya ya Dua Kota gitu. Dan liriknya juga walakini berbeda kota, berbeda rasa.
3: Nah,
4: itu tentang kayak ada sepasang kekasih yang mungkin udah selesai gitu hubungannya. Dan mereka pergi ke kota apa, mereka tinggal di kota yang berbeda setelah putus.
3: Setelah mereka berpisah, mereka kayak yaudah pisah banget nih.
4: Iya.
3: Gitu. Sedih banget. Nah, kalau boleh tahu ini tuh pengalaman pribadi atau mungkin ya kamu lihat-lihat di sekitar kamu. Ini kamu tapi ini yang tulis kamu sendiri apa gimana?
4: Ini dari Om Arya juga. Cuma
3: gitu.
4: Karena liriknya ini banget, relate banget sama ceritanya.
3: Jadi agak pengalaman pribadi ya sebutannya Tom Pradua. Oke. Dan sekarang mungkin karena udah berpisah ya udah beda kota juga. Tom Pradua seperti itu. Nah, tapi dalam proses pembuatan single yang kedua ini gitu ya, siapa sih yang paling banyak memberikan masukan gitu dalam mungkin proses produksi lagu ini atau gimana waktu itu?
4: Maksudnya gimana, Kak?
3: Iya, barangkali kan kayak yang tadi kan tulis Om Arya gitu ya. Nah, kamu ikut andil nggak tuh dalam penulisan itu apa bagaimana tuh?
4: Enggak.
3: Oh, berarti langsung relate aja.
4: Iya.
3: Kok bisa ya, aku, Om Arya ini pembaca gimana nih?
4: Aku juga kaget. Waktu awalnya kan dikasih lagu nih. Om Arya yang ngasih lagu, ada beberapa lagu gitu. Aku dengerin semuanya. Terus kok lagu yang Dua Kata nih kok kayak kenal gitu, cerita siapa? Cerita aku ternyata.
3: Siapa ya? Ternyata kisahku sendiri nih. Bukan kisah kamu aja sih, kisah aku juga. Enggak dong, stop. Jangan mancing ini ya, Nadia.
4: Jangan.
3: Dan kita emang agak relate ya berarti Tom Pradua dengan lagu itu. Barangkali kamu juga nih Tom Pradua ada yang relate sama lagu ini. Langsung kamu dengerin aja ya Tom Pradua yang tadi Dua Kota by Liva. Tapi ini udah rilis di mana aja nih lagu-lagunya?
4: Kayak di Spotify, di YouTube, kayak semua platform
3: music, udah ada gitu ya Tom Pradua. Nah, cus buat kamu nih yang istilahnya kayak relate juga, pengen dengerin lagi dong ulang gitu, langsung aja cari aja Dua Kota by Liva di semua platform musik kesayangan kamu ya Tom Pradua.
4: Yang mau galau cari aja.
3: Yang mau galau cari Liva. Boleh datengin Liva langsung gak? Kita cerita bareng aja gimana? Curhat
4: boleh.
3: Bareng. Boleh. Ya,
4: datang aja ke rumah.
3: Wah, oke, ke rumah banget ya. Ini bawa martabak terang bulan gak ke rumah kamu?
4: Jangan martabak.
3: Oh, jangan.
4: Aku gak suka martabak.
3: Apa dong sukanya berarti?
4: Aku suka kamu.
3: Bawa nih yang di luar kota itu bawa nih. Tapi kan kamu udah punya pacar, gimana?
4: Oh iya,
3: astaga. Astagfirullahaladzim. Jangan gitu ya. Jangan sampai pacar kamu yang di Brazil dengerin nih. Maaf ya, Kak.
4: Eh, dia enggak paham kok.
3: Enggak, sorry. Astagfirullahaladzim. Nah, tapi ini Liva baik lagi ya nih. Kamu pernah tulis lagu enggak coba gitu?
4: Oh, pernah. Waktu SMP dulu.
3: Wow.
4: Aku tulis lagu sama temanku.
3: Yang awalnya mungkin itu kayak iseng-iseng gitu apa gimana atau emang diseriusin gitu?
4: Nah, jadi ceritanya tuh aku kan waktu SMP tuh aku lagi di rumah temanku nih. Kayak kita lagi main biasa-biasa, cuma dia megang pulpen sama megang buku. Dia juga suka gambar gitu kan.
3: Okay.
4: Dia megang pulpen sama buku gitu, tiba-tiba buat lagu yuk gitu. Oh iya ya, ayo deh buat lagu. Dia tulis liriknya. Terus aku nambah-nambahin gitu. Setelah itu kayak gini, setelah ini kayak gitu. Nah, setelah jadi, udah jadi liriknya. Niatnya kita mau buat instrumennya. Cuma karena kehalang ini. Alat.
3: Oh gitu.
4: Ya, sebenarnya ada studio musik di rumah dia.
3: Temanku itu. Oh wow, berarti dia pemusik gitu ya?
4: Bukan sih sebenarnya. Okay.
3: Cuma agak punya semua alat tapi ya.
4: Iya, cuma dia tuh kayak anak pimpinan pondok gitu loh. Jadi biasalah di pondok pasti dia juga buat musik gitu, musik untuk pondoknya gitu.
3: Okay. Nah, tapi nih berarti itu kali pertama ya buat istilah buat lagunya yang itu aja. Berarti setelah itu belum pernah nih.
4: Belum.
3: Tapi kedepannya ada rencana nggak kira-kira?
4: Ada.
3: Oh wow. Jangan-jangan sudah ada nih.
4: Aku pernah buat coba-coba buat, cuma kayak apa sih? Alay banget gitu.
3: Kenapa gitu?
4: Soalnya liriknya
3: terlalu relate gitu apa gimana?
4: Bukan, liriknya tuh kayak aku denger ulang nih, aku nulis kayak sedih banget. Aku denger ulang kayak iya apa sih gitu? Apa sih aku mikir apa?
3: Berarti
4: waktu
3: yang
4: buat
3: tadi kamu tulis tuh real, kamu lagi tidak sadar gitu ya. Kayak ya udah terhanyut aja dalam tulisan kamu. Waktu kita udah normalnya gitu kan. Aku gini kayak agak-agak aduh lebay banget nih. Jangan gitu. Kayak gitu ya.
4: Aku sampai ini, sampai tulis chord-nya
3: Wow.
4: Apa namanya? Kayak aku kasih tau kakak aku. Kak, dengar aku buat lagu nih. Terus dia bilang, kok gitu sih liriknya? Alay banget gitu. Oh yaudah deh aku ganti gitu. Jadi aku ganti.
3: Okay. Tapi kalau boleh tahu kamu anak keberapa? Berapa bersaudara?
4: Empat.
3: Empat.
4: Aku kamu? Anak bungsu.
3: Kita sama loh by the way. Aku empat bersaudara, aku anak bungsu. Kamu zodiaknya apa?
4: Aku Gemini.
3: Aku Leo. Gimana sih ya? Tapi gak apa deh, sama aja.
4: Gemini.
3: Kita mencari kesamaan ya.
4: Iya. Tapi Gemini banyak dibenci sih katanya.
3: Ih, jujur aku enggak ngerti banget sih zodiak. Tapi jujur iya, aku sering banget kenapa sih emang Gemini gitu loh?
4: Iya.
3: Perasaan Gemini.
4: What's wrong with Gemini?
3: Iya, kayak maksudnya Gemini aman-aman aja sih selama berteman sama aku ya. Soalnya aku juga punya sahabat Gemini dan ya kita fine-fine aja sih.
4: aku fine-fine aja.
3: Iya, kita fine-fine aja kok sama Pro 2 gitu ya. Nah, tapi nih balik lagi nih Liva gitu kan, selama mungkin kamu proses rekaman, kamu udah punya 3 single ya by the way?
4: Iya.
3: Yes. Nah, dari udah proses perekaman 3 single itu, ada enggak sih yang istilahnya pengalaman yang paling berkesan gitu? Dari ketiga lagu itu yang mana yang paling berkesan? Dan mungkin ada hint-hint lucunya atau gimana, boleh ceritain enggak tuh?
4: Gini, pertama lagu yang Starlight itu, aku rekamannya hampir 2 jam.
3: Wow.
4: Itu aku pertama kali masuk ke studio. Kan kayak, wah, oh gitu ya ternyata. Jadi aku kayak, aduh susah, aku mau nangis di sana, aku mau nangis karena
3: gitu.
4: Karena aku kayak, aduh, aku nggak bisa ini, gimana kalau nggak bisa gimana gitu. Terus karena udah pernah nyoba gitu, udah pernah masuk studio gitu, udah pernah rekaman, lagu keduanya tuh aman, lancar gitu.
3: Wow.
4: Dan terus, karena lagunya juga aku banget gitu. Jadi
3: nangis gak tuh kamu di situ?
4: Aku latihannya nangis tau.
3: Enggak deh,
4: aku bercanda bohong.
3: Iya. Aku lebih percaya reaksi pertama orang sih biasanya.
4: Aku bercanda.
3: Itu enggak apa-apa, itu berarti bagus. Berarti kan kamu menghayati lagu banget gitu loh. Penghayatan kamu tuh dapat banget berarti nyanyiin yang kedua itu, lagu single kamu yang kedua itu gitu.
4: Soalnya ini aku baru berapa bulan ini, baru berapa bulan
3: putus waktu itu.
4: Iya.
3: Iya sih, masih kerasa banget ya life after breakupnya. Tapi tenang aja, karena sekarang udah ada orang baru kan.
4: Iya, aku udah move on, aku udah move on kok.
3: Iya, walaupun kadang kita emang kayak gitu tong pradua. Jadi kayak ya udah, kita walaupun udah move on kadang masih aja gitu kan. Kita ya udah sekedar omongin enggak apa-apalah ya gitu.
4: Iya, mantan tuh enggak perlu dibenci.
3: Iya, benar banget. Mantan tuh bagi aku enggak perlu dilupain. Iya. Iya, bener. Karena itu juga bagian dari perjalanan hidup
4: iya,
3: kita.
4: Bener, bener.
3: Karena setiap orang tuh pasti membawa pembelajaran di
4: iya,
3: hidup kita, iya kan?
4: Bener.
3: Bener banget. Aduh, Gemini dan Leo ini ada aja ya obrolannya nih sama Pro 2. Tapi balik lagi mungkin dari lagu Dua Kota ini gitu ya. Ada gak sih penggalan lirik favorit kamu?
4: Ada.
3: Yang mana?
4: Waktu yang bagian yang apa sih namanya, yang
3: lupa lagu,
4: yang
3: lupa
4: kedua
3: lagu.
4: Yang kedua
3: apa tuh,
4: yang
3: nyanyiin lagi nggak penggalan liriknya,
4: yang di kota itu apakah kau masih mangan langit cerah merah senyum kita terbayang.
3: Ya aku kangen. Nggak boleh. Agak refleks banget ya. Aku melihat itu sebuah kerefleksan ya teman-teman. Jadi wow. Tapi aku juga ada penggalan lirik favorit, tapi aku lupa, boleh dinyanyiin refnya enggak?
4: Yang andai kita bisa bertemu sekali lagi.
3: Nah, itu adalah lirik favorit aku.
4: Itu juga lirik favorit mantanku.
3: Oh gitu.
4: Iya.
3: Waduh, jangan-jangan aku kenal nih sama mantan kamu. Enggak dong.
4: Enggak mungkin
3: ya sama Pro 2. Aduh, keren banget dan banyak banget kita ngobrolin nih ya sama Pro 2. Nah, tapi buat kamu nih menurut Alifa gitu ya, siapa sih yang paling cocok mendengarkan lagu Dua Kota ini?
4: Orang yang baru putus.
3: Agak langsung dimention yang baru putusnya gitu ya.
4: Iya, wow. Orang-orang yang baru putus coba dengerin deh.
3: Oh gitu.
4: Berputus terus ditinggal pergi. Aduh.
3: Agak langsung nyes banget nih ya.
4: Ih, temen aku bilang gitu juga. Dia bilang, "Ih, aku kan dipanggil Ipeh kan." "Ih, Peh, lagumu kenapa sih kayak gitu? Sumpah relate banget. Aku mau nangis." Aku dia posting mantannya pakai lagu itu.
3: Ya ampun. Dilihat. Berani-beraninya ya. Aku sih enggak ada keberanian seperti itu.
4: Dilihat sama pacar baru mantannya.
3: Waduh, kataku itu kasus.
4: Kasus.
3: Iya, kasus. Benar banget. Tapi kalau boleh tahu itu lagu itu rilis kapan? Yang Dua Kota ini.
4: Baru tahun lalu sih, 2025 akhir tahun.
3: Oh, akhir tahun 2025. Iya. Kalau yang Starlight?
4: Aku lupa.
3: Tapi sekitar tahun berapa? 2025
4: juga.
3: Oh, berarti semua lagu kamu rilis tuh 2025, yang iya, satu sama yang kedua gitu.
4: Iya.
3: Dan yang ketiga itu kapan tuh?
4: Awal tahun
3: 2026 ini. Iya. Ya. Oke, tahun pra 2.
4: Aku
3: wow,
4: ini
3: apa
4: aku
3: tuh?
4: Mulai apa namanya? Aku ikut apa, aku jadi singer itu 2025, baru
3: oh,
4: tahun kemarin.
3: Oh, 2025 ya.
4: Iya, aku baru.
3: Wow.
4: Baru lahir.
3: Banget. Agak baru lahir ya, berarti umur kamu 1 tahun sekarang.
4: Iya. Baru 1 tahun. Oh, wow. Belum 1 tahun.
3: Oh, belum 1 tahun.
4: Belum.
3: Oke, kan itu akhir 2025 ya.
4: Iya.
3: Oke, menuju 1 tahun.
4: Masih baby.
3: Oke, masih baby banget nih tahun Pro 2 ya. Oke, kalau gitu yuk kita bantuin yuk Liva ini ya, tahun Pro 2 tumbuh kembangnya Liva nih ya.
4: Iya.
3: Dan buat kamu mungkin ya tahun Pro 2 yang kepo banget lagu ketiga dari Liva dengan judulnya Lagi dan Lagi, apakah serilit Dua Kota tadi tahun Pro 2? Yuk kalau gitu kita dengerin ya Lagi dan Lagi tahun Pro 2 dari Liva. So jangan kemana-mana tahun Pro 2, tetap di Music Live Chat.

0: Music Life Chat.
1: Oke, Tompro 2. Indah banget lagunya Tompro 2 dinyanyiin sama Liva. Nah, yang sekarang ini tentang apa sih lagunya nih?
2: Itu yang Starlight, Kak.
1: Oh iya, oke.
2: Yang lagu pertama tadi.
1: Nah, tapi kalau lagu yang lagi dan lagi itu dia menceritakan tentang apa tuh?
2: Itu dia nyambung kayak sama yang dua kota.
1: Oh wow, berarti masih hin galau?
2: Iya, jadi dia gimana ya? Dia coba buat move on, cuma nggak bisa gitu.
1: Oh, berarti masih tentang orang yang sama, agak kasus orang yang sama itu ya, Tompro 2. Waduh.
2: Maklum kak.
1: Oh maklum.
2: Agak lama saya. Udah. Oh,
1: iya. Iya ampun. Semangat ya Liva. Tapi bisa kok, bisa. Buktinya udah ada yang baru, tenang aja gitu ya.
2: Iya.
1: Iya tapi sambil gini sama air mati. Iya.
2: Aduh.
1: Oke, nah tapi nih kan emang dari mostly ya yang aku dengar dari 3 lagu kamu gitu agak galau-galau gitu ya. Itu emang kemauan kamu kah menyanyikan lagu galau, atau mungkin kamu ngerasa ih kayaknya emang aku tuh enaknya dengerin lagu galau, nyanyiin lagu galau apa gimana tuh?
2: Aku tuh sebenarnya suka lagu yang galau. Cuma aku juga pengen ini lagu yang rada happy. Gitu.
1: Jadi berarti berarti next-nya pengen coba explore lagu yang lebih happy lagi.
2: Iya.
1: Betul. Ya sih, aku ngeliat soalnya aura-aura Gemini kamu juga Gemini yang ceria gitu loh.
2: Iya.
1: Kenapa kok? Iya,
2: tapi
1: jadi kayak
2: ini minusnya tuh oversharing, aku oversharing banget.
1: Kadang nggak apa-apa tau sebenarnya, karena bagi aku orang yang oversharing itu juga seru gitu, tapi kebanyakan oversharing juga bahaya. Hati-hati aja ya buat kamu nih Liva.
2: Tapi masalahnya tuh gimana ya, aku baru ketemu nih ngobrol baru berapa menit udah kesana kemari ceritanya. Kayak iya aku dulu gini nih gitu. Aku oversharing banget walaupun sama orang yang baru ketemu.
1: Iya, berarti kamu itu extrovert ya. MBTI iya. Kamu apa kalau udah tahu?
2: Aku ini, aku terakhir ngecek itu ESFP.
1: Agak berbanding kebalik sama aku. Aku INFP.
2: Wah, kakak I.
1: Iya. Beneran.
2: Oh, kira E.
1: Itu kan banyaknya kayak gitu, tapi sebenarnya rata-rata mostly penyiar emang I.
2: Oh iya.
1: Iya, fun fact-nya seperti itu.
2: Wow.
1: Kayak gitu. Nah, tapi nih dari 3 lagu kamu yang Starlight, Dua Kota dan lagi gitu ya. Itu yang istilahnya kayak paling ngegambarin kamu itu apa deh? Lagu yang mana? Jangan bilang yang 2 single terakhir itu.
2: Dua Kota.
1: Oh, Dua Kota.
2: Apa sih yang Dua Kota?
1: Udah pasti yang Dua Kota. Iya. Agak kecil ya langsung Dua Kota. Kenapa emang kalau lagi dan lagi itu kenapa? Apa bedanya
2: aku,
1: gitu?
2: Aku
1: kan sama-sama tentang ya mungkin tentang orang yang sama gitu loh. Tapi apa sih pembedanya gitu?
2: Karena aku nyanyiin lagu itu waktu baru-baru banget di apa? Baru-baru banget dia pergi gitu loh.
1: Oh.
2: Pergi.
1: Jadi rasanya masih kayak relate banget gitu.
2: Bener. Ya aku malu ditong sama temanku.
1: Gak apa-apa. Tenang aja ya Liva gitu. Nah tapi kan kalau yang tadi udah kamu bilang ya, kamu juga istilahnya kayak pelukis, suka ngelukis gitu ya. Gambar. Terus kamu juga dance ya anaknya ternyata.
2: Iya aku ini ikut ex-school dance waktu SMA.
1: Oh gitu, wow keren banget. Nah biasanya nih kalau orang yang istilahnya kayak baru banget terjun di dunia musik gitu kan, itu pasti ada rasa nervous ya.
2: Bener.
1: Nah tapi kalau kamu gimana tuh?
2: Pasti ada.
1: Oh gitu.
2: Iya. Aku sebelum kesini tuh aku selalu bilang, "Mah, doain ya. Mah, doain ya." Ya aku takut banget, takut banget. Mama aku sampai bilang, "Ih, kamu jangan ngomong kayak gitu."
1: Tapi kan istilahnya kayak mungkin karena udah kamu juga seni gitu kan ya, dari kecil misalnya gitu kan. Yeah. Bukan kayak mental tuh biasanya udah terbentuk dari situ apa gimana tuh yang kamu rasain?
2: Aku emang suka seni dari kecil kan. Cuma aku dari dulu tuh aku enggak pernah ikut.
1: Oh gitu. Oh, berarti itu. Berarti ya udah sekedar ya melukis aja gitu ya.
2: Iya, soalnya ini aku enggak cerita gitu. Aku dulu introvert.
1: Oh, wow.
2: Iya, aku enggak cerita ke papaku.
1: Siapa teman kamu yang udah merubah kamu jadi ekstrovert ini?
2: Aku jadi ekstrovert waktu SMP.
1: Oh, gitu.
2: Kayak aku mikir, aku kan SD tuh introvert banget.
1: I2.
2: Terus masuk SMP nih. Ih, aku capek aja di introvert, introvert mulu, kayak aku mau gitu punya teman yang banyak gitu. Jadi aku sapa semua orang yang ada yang lewat depanku.
1: Wow, mental kamu keren banget sih kalau kayak gitu, agak semua orang yang lewat.
2: Iya, serius. Wow. Kayak dia, kita kan pakai name tag kita kan. Terus aku lihat namanya, kita samarin ya namanya. Namanya Putri misalnya. Putri, Putri, kamu mau kemana? Sini nih, wow, duduk kayak. Aku nggak tahu kenapa aku kayak gitu.
1: Tapi itu keren sih. Maksudnya that's why, ya itu apa ya, lahirlah kamu yang sekarang ya, Liva yang sekarang ini. Oke, karena tahun Pradua ini sudah mendekati pukul 9 waktu Indonesia Tengah gitu ya. Mungkin terakhir dari Liva gitu, apa sih mimpi terbesar kamu, harapan kamu kedepannya dalam dunia bermusik kamu itu gimana?
2: Aku berharap nih, pribadi, aku
1: gak apa-apa, kita tidak menyediakan tisu by the way. Oke.
2: Semoga banyak yang dengar lagu-laguku, sama aku juga usaha buat jadi apa namanya yang terbaik gitu.
1: Asik. Agak gensi banget, so asik. Aku kira udah beneran mau sedih nih, udah melo gitu. Tiba-tiba kayak asik. Oh, oke. Oke, ada lagi enggak tuh Liva?
2: Intinya aku juga bakal berusaha. Sebisa aku.
1: Oke.
2: Sebisa aku.
1: Dan mungkin kamu boleh spill enggak nih, ada project-project apakah selanjutnya, atau mungkin ada single baru atau album baru maybe atau gimana tahun Pradua?
2: Ada. Aduh, boleh enggak ya?
1: Oh, mungkin ya udah, berarti kamu sounding dulu aja deh.
2: Iya, intinya ada, bakal ada lagu baru. Dia bakal rilis dekat-dekat ini.
1: Oh, wow. Oke. Okay.
2: Dan beda kayak lagu-lagu sebelumnya.
1: Oke, okay, berarti enggak galau lagi lah ya. Oh, wow. Keren banget tahun Pradua. Dan ya kita harapkan ya, semoga karya-karya dari Liva itu mendunia, biar pacar kamu di Brazil dengar langsung.
2: Amin. Amin.
1: Oke, okay, dan mungkin ini terakhir juga ya, apa sih pesan Liva gitu, mungkin buat anak muda di Nusa Tenggara Barat gitu ya, yang dengerin ini, buat tahun Pradua juga dimanapun kamu berada yang dengerin ini tuh, ada gak tuh pesan dari kamu gitu?
2: Pesan aku buat para pendengar. Asik. Ini apa namanya, yang dengar laguku paling yang lagi galau kan, itu aku saranin gak usah terlalu galau. Ntar kalian nemu pasangan yang lebih baik gitu.
1: Yes.
2: Tapi jangan membenci yang pernah menemani perjalanan kalian.
1: Yes. Setuju. Gitu. Sepakat. Sependapat.
2: Sepakat.
1: Oke, tahun Pradua. Dan mungkin itu aja yang bisa kita obrolin ya bareng Liva, karena mengingat waktu ini udah menepati pukul 21.00 waktu Indonesia Tengah. So thank you ya buat Liva yang udah hadir ke studio kita.
2: Okay,
1: ditunggu
2: you
1: karya-karya barunya. Nanti kita invite lagi, boleh gak sih?
2: Boleh dong.
1: Oke, tahun Pradua. Dan mungkin itu aja dari kita. Dan Nadia pamit undur diri, dan Liva pun pamit undur diri dari Music Live Chat kali ini. Dan mungkin sebagai lagu penutup kita di Music Live Chat kali ini, tahun Pradua, aku memputerin satu lagu dari Dere dengan Rubik. So langsung aja, ini dia.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Well, Tompro 2, hai, selamat malam. Balik lagi Tompro 2 bareng Nadia di sini yang bakal menemani kamu di jaga malam dan galau malam-malam sampai jam 11 nanti. Dan by the way, hari ini aku jadi apa ya? Kayak lapar banget, jujur. Dan ya walaupun ini weekend ya Tompro 2, aku ngerasa produktif sekali. Karena dari pagi tadi itu aku udah ada kegiatan dan sampai sore tadi Tompro 2. Terus aku cuma istirahat bentar dikit doang Tompro 2 dan sekarang siaran lagi. Ya tapi sebenarnya nggak apa-apa sih, karena aku juga senang-senang aja, happy-happy aja menemani kamu di jaga malam hari ini. So yuk kita ngobrol bareng yuk, kamu juga temenin aku, bukan aku aja yang nemenin kamu ya. Harus ada timbal balik dong kita, gimana sih masa aku aja yang effort ke kamu, aduh. Oke, jadi kamu harus cerita-cerita ya bareng kita Tompro 2 di malam hari ini. Dan gimana sih cara Nadia? Itu gampang banget. Kamu langsung aja DM kita ya di IG kita @produfm Mataram atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0819-0205-7000 atau enggak juga bisa melalui aplikasi RRI Digital. Jadi langsung komen-komen aja di sana. Oke, jadi sebelum itu Tom Produ, gimana kita dengerin beberapa single dulu yuk untuk selagi menunggu ya curhatan-curhatan kamu. Kalau tadi itu udah dibuka oleh Wijay 80 dengan Malam-Malam. Next aku juga bakal puterin beberapa single dulu. Kalau gitu stay tune terus aja di 104.2 FM Pro 2 RRI Mataram, teman terbaik kamu.

Oke, Nompro 2 udah calling aja nih ternyata. Dan ternyata juga udah banyak nih Nompro 2 sama Nompro 2 yang cerita-cerita ke kita di malam hari ini. Jujur, aku bingung mau bacain yang mana karena ya pada seru semua sih bagi aku Nompro 2. Dan by the way, selamat malmingan ya buat kamu Nompro 2. Dan mungkin buat kamu yang lagi di jalan tuh hati-hati juga. Atau mungkin kamu yang sekarang lagi menuju arah Epicentrum Mall Nompro 2 mau nonton VR, hati-hati aja ya Nompro 2 karena itu pasti rame banget. Oke, kita beralih ya ke curhatan di malam hari ini. Aku yakin sih tapi Nompro 2 kamu orang-orang yang curhat di malam hari ini kayaknya kamu gak ini ya, gak malmingan. Tidak apa-apa karena kita senasib Nompro 2. Tapi tenang aja, aku bakal menemani kamu di malam minggu ini. Oke, ini dari Kak Bianca. Bianca ya Nompro 2 yang udah curhat nih di malam hari ini. Jur, by the way thank you ya Kak Bianca, karena Kak Bianca ini sering banget Nompro 2 curhat ke kita juga. Jadi terima kasih sudah join lagi. Jadi Kak Bianca nanya nih ya Nompro 2, dia cerita sih, tapi sembari nanya juga gitu loh. Halo Kak, Kak aku udah lama banget ngerasa gak ada spark di hidup aku. Dan gimana ya cara kita menemukan spark itu lagi? Karena aku bingung banget udah ngelakuin segala hal yang bagi aku fun, tapi tetap gak ketemu sparknya, tetap ngerasain hampa lagi. Waduh, siapa nih Nompro 2 yang pernah ngerasain hal yang sama kayak yang dirasain Kak Bianca? Jujur kayaknya semua orang pernah gak sih Nompro 2 ngerasain hal itu? Karena aku pun pernah merasakan hal itu ya Nompro 2. Bagi aku kehilangan spark itu yang istilahnya kayak apa, kerasa banget itu di tahun 2025. Jadi apa ya, istilahnya kayak banyak hal yang aku riset ulang gitu loh Nompro 2 gitu kan. Aku riset deh kehidupan aku gitu loh di tahun 2025. That's why banyak apa ya, banyak yang hilang dan digantikan hal-halnya ya Nompro 2 di 2026 ini gitu loh. Gimana sih sebutannya, ya Allah bingung deh gue. Kok jadi aku yang curhat Nompro 2. Tapi balik lagi ke cerita dan curhatan Kak Bianca, aku pun pernah ngerasain itu ya Nompro 2 gitu kan, kehilangan spark dan bingung kudu apa gitu loh ya Nompro 2. Kayak ya kita udah ngelakuin segala hal tapi kayak tetap aja gitu loh. Tapi ya hal yang aku lakuin kayak sama sih kayak Kak Bianca. Maksudnya aku ngerjain atau ngelakuin sesuatu yang bagi aku fun banget. Bahkan mungkin dulu itu belum pernah aku coba gitu. Aku cobain sekarang gitu kan. Kayak ya buat spark aku tuh balik lagi gitu ya. Nah walaupun kadang gak semuanya berhasil ya Nompro 2. Ada yang kayak ya udah ih, kayak seneng nih muncul nih spark in lagi gitu kan. Tapi cuman bentaran doang. Abis itu kayak udah kelar gitu kan. Jadi aku kayak bingung juga sebenarnya. Dan aku yakin sih Nompro 2, setiap diri kita sendiri tuh pasti apa ya, tahu gitu loh apa yang harus kita lakuin. Walaupun emang mungkin dalam pikiran kita, aduh aku bingung kudu apa gitu loh. Tapi sebenarnya yang paling tahu diri kita ya diri kita sendiri gitu loh Nompro 2. Jadi ya di-enjoyin aja lah momen yang gak tahu kudu apa ini Nompro 2. Karena itu bakal ada waktunya kok. Maksudnya ini bakal berlalu, it will pass Nompro 2. Jadi jangan terlalu dipusingin banget sebenarnya ya. Ini wejangan dari aku yang pernah merasakan ini. Agak wejangan ya, padahal aku pun belum survive banget dari masa itu Nompro 2. Tapi ya gitu sih yang aku rasain Nompro 2. Kayak ya cara mengembalikan spark ini aja, ya udah lanjutin aja hidup kamu gitu loh. Karena nanti seiring berjalannya waktu kamu bakal menemukan spark itu lagi. Jadi kayak
ya kita nggak pernah tahu di mana tempat sparknya gitu kan. Jadi kayak lanjutin aja hidup kamu, enjoy aja hari-hari kamu. Itu sih kalau dari aku, dan semoga itu membantu ya Kak Bianca, dan semoga nextnya kamu juga bakal cepat mendapatkan ya, mendapatkan apa tuh Nadia, mendapatkan spark kamu. Amin. Dan buat kamu nih Tompro 2 juga, nanti ya kita bakal bacain dan obrolin lagi curhatan-curhatan kamu.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
1: Wow, kaget Tong Pro 2, tiba-tiba calling aja nih kita. Oke, dan gak kerasa ya Tong Pro 2 ini hampir menempati pukul 21.00, 22.00 waktu Indonesia Tengah, yang artinya kebersamaan kita kurang lebih sisa 1 jam ya Tong Pro 2. Jadi buruan deh buat kamu yang mau kirim-kirim cerita kamu, pokoknya aku tungguin. Oke, kalau gitu Tong Pro 2, kita dengerin dulu ya beberapa musik lagi sebelum kita beralih ke informasi. Bukan informasi sih, kecurhatan kamu maksudnya. Oke, intinya stay tune terus aja ya di 104.2 FM Pro 2 RRI Matram, teman terbaik kamu.

I'm not to blame.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Terus ya ada sih banyak. Dulu aku juga sering kok nonton film dulu ya, ketika aku suka nonton film. Tapi dulu itu. Terus kayak ada sih beberapa film dan judul, tapi jujur aku udah lupa. Karena kayak gak tahu, lupa aja gitu loh. Tapi ntar kalau nemu entah itu di TikTok, di IG, nah baru aku inget, nah aku udah nonton film ini. Kayak gitu biasanya Tom Pro 2. Jadi untuk film favorit, apa ya? Sebenarnya banyak sih. Tapi ada satu film. Dulu aku suka banget film-film barat, tapi yang apa ya? Kayak film-film jadulnya orang barat gitu loh, Tom Pro 2. Contohnya ada judul Notting Hill. Bagi aku itu bagus. Kenapa bagus? Karena salah satu soundtracknya adalah lagu favorit aku juga, yaitu When You Say Nothing At All. Bagi aku tuh beneran oke banget filmnya, lagunya juga oke banget. Bahkan dulu aku lebih tahu lagunya daripada filmnya gitu. Aku baru tahu ternyata si When You Say Nothing At All tuh adalah salah satu soundtrack di film gitu loh. Dan setelah aku tonton filmnya oke, bagus gitu kan. Aku sampai udah nonton 2 kali loh. Dan aku tipe orang yang sebenarnya kalau nonton film dan bagi aku filmnya bagus, itu aku pasti bakal ulang-ulang terus nonton tuh film. Nah, ada salah satu film Indonesia yang sering banget aku ulang-ulang filmnya. Karena ya balik lagi kayak yang tadi aku bilang, kalau aku gabut dan mungkin mau nonton film tapi yang udah comfort ya ke aku misalnya gitu. Jadi aku tipe yang sebenarnya males aja gitu mencari-cari film yang bagi aku oke gitu sebenarnya. Jadi ya udah yang bagi aku oke yang dulu ya udah aku tonton ulang gitu kan. Nah, salah satunya film dari Indonesia yaitu A Perfect Fit deh kalau enggak salah. Nah, itu yang main Reval Hadi sama Nadia Arina. Jujur aku suka banget sama Nadia Arina. Bukan karena Nadianya sama ya, bukan. Tapi emang dia cantik banget dan bagi aku acting-nya bagus. Apalagi lawan mainnya Reval Hadi yang itu, aduh, kata aku mah kacau. Itu kayak match combo banget, alias cantik bertemu ganteng. Kayak benar-benar pas untuk disatuin, kata aku mah kayak gitu Tom Pro 2. Dan tuh aku kayaknya udah lebih dari 3 kali deh aku rewatch. Jadi kayak waktu aku gabut dan pengen nonton film, ya udah aku nonton film itu lagi gitu loh. Gak tahu, aku tipe orang yang sebenarnya kayak gak gampang yang bosenan banget kalau tentang film ya, karena gak tiap hari kita nonton juga kan. Kayak gitu sih Tom Pro 2, mungkin itu salah satu film favorit aku di Indonesia, dari Indonesia gitu Tom Pro 2. Dan mungkin buat kamu juga yang bingung menonton apa, butuh rekomendasi, coba deh kamu tonton. Ini sebenarnya filmnya udah agak lama sih, tahun berapa ya aku lupa, boleh di searching sendiri aja Tom Pro 2 gitu ya. Tapi gak yang baru-baru banget kok, udah lama. Aku nonton itu waktu kuliah, masih kuliah deh Tom Pro 2, kayak 2000 berapa ya? 2023? Oh, 2022 atau 2023 gitu Tom Pro 2. Pokoknya bagus filmnya bagi aku. Jadi buat kamu tonton aja deh ya Tom Pro 2. Lumayan kan mengisi malam minggu kamu di hari ini.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Why can you stay calm for once instead of flying off the handle? I hope you're happy. I hope you're happy now. I hope you're happy how you hurt your cause forever. I hope you think you're clever.
2: I hope you're happy.

Dan wow, gak kerasa ya, ini hampir jam 11 malam Tompro 2. Jadi buat kamu, hati-hati ya kalau kamu mau pulang gitu. Karena ini udah malam, please, kamu harus juga jaga kesehatan ya. Walaupun ini malam minggu dan besok masih libur, tapi apa salahnya sih untuk tidur cepat Tompro 2? Jadi ya, kita manfaatkan aja ya hari libur kita untuk hibernasi sebenarnya ya. Dan buat kamu nih Tompro 2 yang mungkin di rumah aja dan mau istirahat, semoga kamu bisa istirahat dengan nyaman, dengan enak ya Tompro 2. Secara Senin itu bentar lagi, itu besok Minggu dan besok Senin, Selasa libur lagi. Jadi Senin tuh sebenarnya hari kejepit Tompro 2, tapi tetap masuk lah ya Tompro 2. Oke, dan mungkin ini terakhir ya obrolan kita Tompro 2, karena setelah ini udah jam 11 aja, yang ada kebersamaan kita di jaga malam udah hampir selesai. So thank you ya buat kamu ya udah kirim-kirim cerita kamu ke aku hari ini. Terima kasih banget. Kita ketemu besok-besok ya. Kalau gitu aku pamit. Dadah, bye-bye.

rekaman Pro2. Dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro2 pamit dari ruang dengar teman Pro2. Besok pagi kita bersua kembali merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Lani Nadia mewakili seluruh kerabat kerja Pro2 pamit. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mataram, radio publik milik bangsa program 2, dipancar luaskan melalui frekuensi FM 104,2 MHz. Mengudara dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, edisi hari ini Minggu 23 Agustus 2026. Dari kawasan Langko 83 Ampenan, saya Gloria Fernanda bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Roy 2 104,2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.

Doa Agung Penangkal Wabah oleh Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min, ya muhaimin, ya qaribu, ya azizu, khallisna minal wabah. Wahai Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan menyebut namamu. Wahai zat yang maha memberikan rasa aman. Wahai zat yang maha menguasai. Wahai zat yang maha dekat. Wahai zat yang maha mulia. Selamatkan kami dan bersihkan kami dari wabah.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kisah Nabi Yahya alaihissalam, teguh dan penyayang. Nabi Zakaria merupakan salah satu nabi bagi kaum Bani Israel. Beliau hidup di masa yang sulit, masa di mana kebaikan dan kejahatan terus beriringan. Banyak orang yang mengaku beriman dan takut akan Tuhan, namun tetap saja berbuat dosa ketika tidak ada orang lain yang melihatnya. Orang-orang yang seperti ini termasuk dalam golongan orang munafik. Hingga usia tuanya, Nabi Zakaria belum juga memiliki anak. Dia merasa resah memikirkan kaumnya. Apa yang akan terjadi jika dia wafat nanti? Siapa yang akan mengingatkan kaumnya untuk terus beriman dan menjauh dari segala macam dosa?
1: Ya Tuhanku, berilah aku dari sisi Engkau seorang anak yang baik. Sesungguhnya, Engkau Maha Pendengar doa.
0: Doa Nabi dijawab oleh Allah. Lewat malaikatnya, Allah berfirman.
2: Hai Zakaria, sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu. Kamu akan memperoleh seorang anak bernama Yahya. Kami belum pernah menciptakan orang yang serupa dengan dia.
0: Subhanallah, Nabi Zakaria pun bersujud syukur atas karunia luar biasa yang dia terima ini.
3: Allahu Akbar.
0: Nabi Yahya terlahir dengan banyak sekali keistimewaan. Dia merupakan anak yang rajin belajar, memiliki lisan dan perbuatan yang baik, cerdas serta rajin beribadah. Di saat anak-anak sebayanya senang bermain, Nabi Yahya justru memilih belajar ilmu agama.
4: Yahya, ayo kita bermain.
5: Maaf, aku tidak diciptakan untuk bermain.
0: Selain sifat-sifat mulia tadi, Allah juga menanamkan rasa belas kasih yang mendalam kepada semua makhluk dan alam sekitarnya. Nabi sering merelakan makanan miliknya untuk burung-burung liar dan hewan-hewan lainnya yang kebetulan bertemu. Bagi Nabi, memberi makan batinnya dengan zikir lebih nikmat daripada memberi makan tubuhnya sendiri. Pernah suatu hari, Nabi Yahya melihat teman-temannya bersikap usil. Mereka sengaja melempar batu-batuan ke arah seekor unta. Nabi pun menegur mereka.
5: Wahai kawanku, unta ini adalah makhluk ciptaan Allah. Janganlah sekali-kali kita menyakiti binatang. Apalagi unta yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita.
0: Saat masih kecil, Allah memberikan perintah secara langsung kepada Nabi Yahya.
6: Hei Yahya, ambillah Alkitab, Taurat itu dengan sungguh-sungguh.
0: Nabi menjalankan perintah itu dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu yang singkat, Nabi berhasil menguasai ilmu syariat secara sempurna. Dengan kemampuannya ini, Nabi mampu menyelesaikan segala persoalan di antara manusia. Semakin bertambah dewasa, ilmu Nabi Yahya semakin bertambah dan kasih sayangnya semakin meningkat. Dia menjadi orang yang sangat dihormati. Tidak hanya oleh sesama manusia, namun oleh semua makhluk hidup. Pernah suatu kali, Nabi masuk ke sebuah gua untuk beribadah dan berzikir. Nabi terlalu khusyuk hingga tidak memperhatikan sekelilingnya. Gua itu ternyata dihuni oleh binatang buas. Terdengar geraman pelan dari seekor serigala. Namun, begitu Nabi mulai berzikir, serigala itu langsung terdiam. Semua hewan tahu bahwa manusia yang berada di depannya adalah utusan Allah yang sangat penyayang kepada binatang. Sehingga para serigala itu pun menundukkan kepalanya dan keluar dari gua dengan tenang. Mereka tidak ingin mengganggu ibadah sang Nabi. Nabi Yahya mendapat wahyu dari Allah yang harus disampaikan kepada kaumnya. Namun, Nabi belum juga menyampaikannya. Hingga Nabi Isa alaihissalam datang dan berkata,
7: sesungguhnya, kamu diperintahkan dengan 5 kalimat, agar kamu mengamalkannya dan menyampaikannya kepada Bani Israel. kamu yang menyampaikan atau aku yang menyampaikannya?"
0: Setelah mendapatkan teguran itu, Nabi Yahya pun mengumpulkan kaumnya di Baitul Maqdis.
3: "Untuk kapan Nabi mengumpulkan kita semua?"
0: Semua orang saling bertanya, ingin mengetahui hal apa yang akan disampaikan oleh Nabi Yahya. Keriuhan itu langsung terdiam ketika Nabi Yahya hadir dan berdiri di depan mereka.
7: "Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku 5 perkara.
0: 5 hal yang disampaikan oleh Nabi Yahya adalah 1. Jangan mempersekutukan Allah. 2. Mendirikan sholat dan jangan menoleh saat mengerjakannya. 3. Menjalankan puasa. 4. Banyak bersedekah. 5. Banyak berzikir. Nabi memerintahkan agar kaumnya mengamalkan 5 hal tersebut, agar kelak bisa selamat dari siksa api neraka. Kedudukan Nabi Yahya semakin hari semakin kuat. Namun, semakin banyak pula orang-orang yang membencinya. Salah satunya adalah Raja Herodes. Waktu itu, dia bermaksud menikahi keponakannya sendiri. Ternyata, keputusan raja ini mendapat banyak tantangan dari kaum Bani Israel.
3: "Berani-beraninya mereka menentangku. Panggil pemimpin mereka kemari."
0: Nabi Yahya pun dipanggil ke istana. Nabi Yahya berdiri di tengah-tengah kepungan prajurit istana. Namun, dia tidak takut sama sekali.
3: "Mengapa engkau menentang pernikahanku? Aku adalah raja yang berkuasa. Aku bebas melakukan apapun."
0: Nabi Yahya tetap teguh menolaknya, karena haram hukumnya menikah dengan wanita yang masih termasuk mahramnya. Raja menunda pernikahannya. Meskipun dia kesal, dia tidak ingin memancing kemarahan kaum Bani Israel.
8: "Apakah engkau berniat membatalkan pernikahan ini?"
3: "Tenanglah dulu, kita tunggu waktu yang tepat."
8: "Mengapa engkau takut kepada Yahya? Dia tidak memiliki kekuatan dan engkau bisa dengan mudah membunuhnya. Kita harus menikah."
0: Raja Herodes terhasut oleh bujuk rayuan calon istrinya itu. Kemudian, dia pun mengumpulkan pasukannya dan memberikan perintah.
3: "Cari Yahya dan tangkap dia. Itulah yang diinginkan oleh calon ratuku."
0: Semua prajurit berteriak penuh semangat. Mereka pun bergegas keluar dari istana dan bergerak ke segala penjuru, mencari di mana Nabi Yahya bersembunyi. Nabi Yahya tidak pernah takut sama sekali. Meskipun dikejar oleh para prajurit, Nabi tetap menyatakan penolakannya atas rencana pernikahan itu. Hal ini membuat raja semakin marah dan memberikan perintah untuk membunuh Nabi Yahya. Menurut riwayat, para prajurit itu berhasil menemukan Nabi Yahya ketika dia sedang sholat, dan mereka pun membunuhnya. Hal yang terjadi pada Nabi Yahya juga terjadi kepada Nabi Zakaria. Saat itu, usia Nabi sudah sangat tua. Dia tidak bisa bergerak dengan cepat. Lantas, kemanakah dia harus bersembunyi? Ketika sedang kebingungan, terdengar suara dari sebuah pohon.
3: "Masuklah ke dalamku."
0: Subhanallah, pohon itu terbelah menjadi 2 dan Nabi Zakaria masuk ke dalamnya. Para prajurit yang mengejar tidak bisa menemukan keberadaan Nabi Zakaria.
9: "Bagaimana mungkin orang tua sepertinya bisa kabur secepat itu?"
0: Saat mereka sedang mencari, datanglah iblis yang membisikkan tempat Nabi bersembunyi.
10: "Tebanglah pohon itu, maka kalian akan menemukannya."
0: Namun, sebelum pohon itu berhasil ditebang, Allah telah menyelamatkan Nabi Zakaria lebih dulu. 2 nabi yang mulia telah pergi meninggalkan Bani Israel. Mereka benar-benar kaum yang merugi. Mereka selalu memusuhi para nabi utusan Allah. Di tengah kaum yang kejam dan penuh dosa ini, masih ada satu nabi besar yang akan membimbing mereka lagi. Dia adalah Nabi Isa alaihissalam, saudara dari Nabi Yahya alaihissalam.
11: Pro 2 104,2 FM.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Festival Begawe Bele untuk pertama kalinya resmi digelar di Taman Budaya Nusa Tenggara Barat setelah dibuka oleh Kepala Taman Budaya Nusa Tenggara Lalu Suryadi Mulawarman di hari Jumat malam 21 Agustus 2026. Festival yang baru pertama kali diselenggarakan pada tahun 2026 ini diharapkan menjadi program unggulan sekaligus agenda rutin tahunan Taman Budaya NTB. Selama ini kegiatan dengan konsep yang menyatukan berbagai unsur seni, budaya, ekonomi, kreatif, dan UMKM belum pernah digelar. Dalam sambutannya, Lalu Suryadi Mulawarman mengatakan, Festival Begawe Bele merupakan upaya mempertemukan pelaku seni, budaya, ekonomi kreatif, dan juga UMKM dalam satu ruang yang sama. Melalui kegiatan ini, Taman Budaya ingin memberikan ruang ekspresi sekaligus peluang ekonomi bagi masyarakat. Informasi selanjutnya, sebanyak 1.443 mahasiswa Universitas Islam Negeri Mataram resmi dikukuhkan sebagai wisudawan dalam proses wisuda yang berlangsung selama 2 hari, di hari Sabtu dan juga Minggu, 22 sampai 23 Agustus 2026. Di tengah suasana bahagia dan haru, Rektor UIN Mataram Profesor Dr. Tuan Guru Haji Masnun Tahir MAG mengingatkan para lulusan bahwa gelar akademik bukanlah akhir dari perjalanan pendidikan. Menurutnya, kelulusan dari perguruan tinggi justru menjadi awal bagi seseorang untuk terus belajar, mengembangkan kemampuan, serta memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Sebanyak 1.443 wisudawan tersebut terdiri atas 699 lulusan yang dikukuhkan pada hari pertama dari program pasca sarjana dan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan atau FTK. Sementara 744 wisudawan dari fakultas lainnya mengikuti prosesi pada hari kedua. Demikian info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan Sepada. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
1: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Spada. Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2. Hai, happy Sunday semuanya. Oke, okay, ada suara Nanda lagi di Pro 2 karena aku penyiar di sini. Jadi bakal nemenin kamu seperti biasa kalau sepada dari jam 6 sampai jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi buat kamu yang lagi siap-siap kali ya, mau CFD-an atau mungkin juga mau gereja kali, buat yang mau gereja, silakan bersiap-siap. Atau mungkin ada yang punya kegiatan lain, mau kerja sama kayak aku di hari Minggu, boleh banget aku temenin sampai nanti di jam 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Bakal ada lagu, informasi, dan juga hal-hal yang nemenin kamu. Gimana kabarnya di hari Minggu ini teman Pro 2? Cepet banget ya Agustus, jujur cepet banget. Dan 2 hari lagi kalau gak salah itu akan ada maulid Nabi Muhammad SAW. Kok belum ada undangan dia? Biasanya kalau misalnya di sini tuh maulid tuh rame. Dan aku dengar di beberapa masjid dan musola itu ngadain berbagai macam lomba untuk memeriahkan maulid. Ada yang lomba baca surat pendek, terus juga fashion show. Apalagi ya kemarin cerdas cermat, lucu banget di belakang musola rumah aku. Jadi kayak ngedenger anak-anak tuh semangat sih, lucu sih teman Pro 2. Oke, okay, kalau kayak gitu bakal ada lagu-lagu juga dan masih ada suara aku sampai jam 10. Jadi stay tune terus karena lagunya juga bakal bikin kamu semangat. Buat kamu yang lagi belum semangat atau mungkin masih belum buka mata, ya udah waktunya kamu dengerin lagu-lagu dulu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu gak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

dan maju. Sebagai manusia yang ingin maju, tentunya kita tidak bisa menghambat perkembangan zaman yang semakin modern. Namun, perkembangan zaman tersebut bisa berdampak positif atau negatif. Positifnya, teknologi dapat mempermudah untuk mengakses sesuatu yang dibutuhkan dengan cepat dan mudah. Saat ini, perkembangan teknologi untuk mempermudah akses komunikasi sangat mudah. Banyak sosial media yang dapat menghubungkan satu orang dengan orang lain, seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dukanya, media sosial saat ini tidak diimbangi dengan penggunaan sesuai kebutuhan. Banyak yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan berita tidak benar. Dampaknya, hal tersebut dapat merugikan pihak lain yang tidak bersalah. Pada hakikatnya, kita harus saling menghargai, tidak saling menyebarkan ujaran kebencian melalui media sosial yang belum tentu benar. Maka, gunakanlah sosial media sebaik mungkin sebagai sarana aktualisasi diri secara lebih bijak dan berhati-hati.

Jack it up. Sepada, sepada, sepada. Masih dengerin Sepada sama Glo. Aduh, aku ngeliat banyak banget ya berita yang sangat-sangat membuat hatiku nih sakit banget mendengarkannya. Di Indonesia ini banyak banget beritanya, teman Pro 2. Semoga kita selalu dilindungi dari yang tidak baik ya, teman Pro 2. Dan kita selalu mendapatkan hari-hari yang selalu berkah. Amin, amin, amin, amin, amin. Dan pastinya buat kamu yang hari ini punya banyak kegiatan, yang mungkin lagi mau menyiapkan sesuatu untuk besok, dan hari ini juga di komplekku tuh lagi jalan sehat karena memperingati ulang tahun Republik Indonesia, sekaligus juga memperingati Maulid. Aduh, seru banget. Ada door prize, door prize juga. Aku jadi nggak bisa ikut nih, nggak bisa dapat door prize dan hadiah utama. Sedih banget. Tapi nggak apa-apa lah ya. Nanti aku akan melihat apakah orang rumahku dapat. Belum tahu juga. Oke. Okay. Abis ini bakal ada informasi olahraga buat kamu yang penting banget buat kamu simak juga. So jangan kemana-mana. Abis satu lagu dulu. Ada Salma Salsabil. Hacu.

0: info cuaca hari ini.
1: Informasi cuaca hari ini perlu banget kamu simak. Oke, langsung aja di jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah berawan dengan suhu 27 derajat Celcius. Wow, rada dingin ya. Dan kelembapannya 66%, awan pro 2, kecepatan anginnya 13,1 km per jam dari arah timur. Di jam 11 siang waktu Indonesia Tengah, diperkirakan bakal cerah aja, tapi rada panas di 31 derajat Celcius, kelembapannya 42%, dan kecepatan angin 11,4 km per jam dari arah timur. Jam 2 siang juga masih sama, diperkirakannya sih bakal cerah ya, dengan suhu yang sama juga 31 derajat, cuma kelembapannya lebih tinggi nih, 51%, dan kecepatan anginnya 23,3 km per jam dari arah barat. Agak gede ya anginnya ya. Dan di jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, diperkirakan bakal berawan dengan suhu 28 derajat Celcius, kelembapannya 61%, dan kecepatan angin 10 km per jam dari arah tenggara. Jam 8 malam, buat kamu yang mau jalan-jalan kali ya, cuaca diperkirakan sih bakal cerah aja, dengan suhu agak dingin nih, 24 derajat Celcius, kelembapannya 79%, dan kecepatan angin agak gede, 12,8 km per jam dari arah timur. Terakhir di jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, cuaca diperkirakan bakal cerah dengan suhu agak dingin lagi nih, 23 derajat Celcius, kelembapannya 87%, dan kecepatan angin 11,3 km per jam dari arah timur. Wow, gimana nih? Rada berangin juga, tapi terik banget dari jam 11 sampai jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Dan di malamnya rada dingin. Wah, ini mesti jaga kondisi sih teman pro 2 ya, daripada nanti sakit terus juga jadi bingung, karena masih banyak yang harus dikerjain. Menurut aku sih kita harus pintar-pintar juga untuk menjaga kesehatan. So, jaga kesehatan kamu teman pro 2.
0: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu, pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi. Namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

masih sama Glow, teman Pro 2. Dan nanti di jam 7 bakal ada informasi-informasi yang nemenin kamu di hari Minggu ini. Libur telah tiba. Libur telah tiba. Harusnya tuh sekarang tuh besok gak sih? Besok kan tanggal 24 tuh hari kejepit tuh. Sayang banget, kenapa sih kita harus menghadapi hari kejepit? Aku juga gak suka banget lagi hari kejepit. Ada yang gak suka juga sama kayak aku, jujur aku paling gak suka. Mungkin ada yang mau bolos besok, boleh. Kalau aku sih boleh-boleh aja sih ya. Gak tahu kalau orang tua kamu, kalau misalnya bolehin gas teman Pro 2, langsung pergi ke rumah nenek, ke rumah sanak saudara kamu nginep. Karena menurut aku ya, kenangan aku tuh waktu ada acara-acara, kayak acara ya kayak Natalan kalau di aku ya, itu tuh yang keingetnya tuh bagian kita tidur sama sepupu, terus juga bagian nenek yang ngasih duit buat cucu-cucunya. Tapi aku gak pernah ngerasain punya nenek lagi, karena nenekku meninggal di usia aku yang masih kecil banget. Jadi aku gak punya kenangan sama nenek aku. Jadi kalau misalnya kamu masih punya nenek, cintai nenek kamu ya. Gak boleh loh dimarah-marahin selagi masih punya, daripada kayak aku gak pernah punya kenangan sama nenek. Ada sih beberapa, cuma kayak aku udah samar-samar teman Pro 2. Sedih banget ya. Tapi ya begitulah ya, mungkin beliau sudah lebih ke bahagia di alamnya yang baru, udah gak sakit-sakit lagi karena nenekku sakit guys. Yaudah, kalau kayak gitu nanti bakal ada informasi-informasi buat kamu yang lagi kumpul-kumpul. Kali ini cocok banget nih, ada original soundtrack dari Jumbo, Kumpul Bocah.

Chattingan atau berkiriman pesan saat ini begitu mudah untuk dilakukan kapan dan di mana saja. Sebelum berkembang seperti sekarang, teknologi mengirim pesan singkat dikenal dengan short message service atau SMS. SMS pertama kali muncul pada 3 Desember 1992. Waktu itu teknologi SMS masih dalam proses uji coba. Lantas, kira-kira apa ya isi SMS pertama yang terkirim? Isi SMS pertama yang sukses dikirim ke ponsel adalah Merry Christmas atau ucapan Selamat Natal. SMS ini dikirim oleh Neil Papworth lewat komputer untuk salah satu atasannya, Richard Jarvis, yang sedang menghadiri pesta Natal. Ponsel yang digunakan oleh Papworth adalah Orbiter 901 yang dirilis tahun 1992 dengan bobot 2,1 kg. Papworth tidak mendapat balasan dari SMS yang ia kirim karena ponsel saat itu hanya bisa menerima pesan tanpa bisa membalas. Sejak saat itu, teknologi SMS terus dikembangkan meski belum dikenal luas. Baru pada tahun 1993, layanan SMS dirilis untuk ponsel. Popularitas SMS akhirnya naik signifikan saat ponsel mengalami masa jayanya sekitar awal tahun 2000-an. Kini layanan SMS sudah jarang digunakan, meskipun masih ada beberapa layanan yang masih menggunakan SMS, seperti pengiriman OTP atau One Time Password. Dalam catatan firma riset Statista, di tahun 2012, 150 miliar SMS dikirimkan ke Inggris. Angka ini turun menjadi 40 miliar pada tahun 2021 ketika aplikasi pesan instan makin populer. Alih-alih berkiriman pesan, saat ini SMS lebih banyak digunakan oleh perusahaan untuk mengatur pengingat janji temu atau sebagai bentuk otentikasi masuk.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
1: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

Teman Pro 2 nanti bakal ada informasi karena aku ngelihat semalam tuh banyak banget informasi kalau nggak salah ya. Dari Kalimantan yang hutannya kebakaran. Terus habis itu juga kemarin Desa Sade ya juga kebakaran. Desa Sade, Sade, aku juga gak tahu cara nyebutnya. Cuma itu miris banget teman Pro 2. Bayangin desa adat kebakaran, itu adalah salah satu aset Nusa Tenggara Barat. Jadi kayak sedih banget. Nanti bakal aku cariin dulu untuk informasinya buat kamu juga yang belum tahu gimana kondisi sekarang di Kalimantan, juga di NTT. Karena banyak banget ya, jujur bencana ini aku rada overstimulated tiap buka sosial media karena yang muncul pasti itu. Aku selalu baca ini soalnya teman Pro 2. Aku tuh di Instagram tuh follow-nya tuh ya akun-akun berita. Jadi kayak semuanya itu yang keluar tuh. Jadi kayak aku, aduh gimana ya, rasanya sangat-sangat sakit untuk membaca itu. Tapi semoga bisa segera membaik. Nanti ada informasinya untuk kamu. Jadi ditunggu saja teman Pro 2 karena bakal aku sajikan ke kamu juga nanti informasi-informasi itu, oke? Dan buat kamu juga yang mungkin masih mau sarapan atau mungkin lagi bergegas mau ngapa-ngapain deh hari ini, silakan untuk bergegas karena masih ada waktu juga buat kamu yang mungkin kerjanya juga di jam 7:30 kali ya, atau mungkin jam 8. Boleh banget untuk disiapin dulu barang-barangnya, apa yang mesti dibawa, persiapannya, silahkan. Dan jangan lupa untuk sarapan, buat yang gak bisa sarapan berat-berat, ya udah jangan makan yang berat-berat ya, makannya yang kamu bisa aja. Ya contohnya nih apa, ya contohnya misalnya kamu makan biskuit atau mungkin sereal, bukan sok-sok mau kayak bule, cuma itu tuh paling aman buat di perut. Apalagi kamu yang gak suka sarapan berat, atau mungkin kukusan kali ya, karena kukusan juga enak banget, nyaman di lambung. Aku juga mau sarapan. Aku sarapannya sih sarapan nasi kuning teman Pro 2. So jangan kemana-mana, bakal ada lagu-lagu dulu yang nemenin kamu. Okay, stay tune.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Wow, wow, wow, masih sama aku. Aku udah, puji Tuhan udah kenyang teman Prodo. Aku sarapan nasi kuning, kalau kamu sarapan apa? Semoga sarapannya juga enak di hari ini ya. Oke, seperti yang tadi aku udah janjiin, aku bakal kasih tahu ke kamu kalau Desa Adat Sade ini kebakaran semalam. Ya ampun, ini adalah heartbreaking aku di hari malam minggu yang biasanya tuh penuh dengan cinta, tapi kali ini penuh dengan tangisan. Bayangin siapa yang gak nangis kalau misalnya desa adatnya terbakar dan habis dilalap api di hari Sabtu kemarin banget ini. Tapi ada juga seorang warga yang ikut hadir dan juga menyaksikan kebakaran ini. Itu ngelihat kalau desa adatnya tuh habis terbakar. Jujur sakit hati banget dengernya teman Pro 2. Karena memang di desa adat Sade ini juga bisa dibilang itu alat-alat yang digunakan, bahan-bahan yang digunakan tuh memang masih dari alam ya. Misalnya dari atapnya kamu bisa lihat itu bukan dari genteng gitu. Jadi itu gampang banget kebakaran karena

Itu daun teman Prodo, jadi gampang kebakar, apalagi daunnya daun kering. Jadi ketika memang sudah ada api ya udah susah banget untuk diselamatkan. Dan salah satu warganya yaitu Ibu Mila juga mengatakan kalau penyebab kebakarannya ini sih diduga karena arus pendek atau konslet listrik ya. Jadi kebakaran lanjutnya itu dari musola yang ada di desa ini, terus baru deh merembet kemana-mana. Dan ada juga tuh kobaran api yang kelihatan menyambar rumah-rumah di pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah kemarin. Akhirnya karena memang bahan-bahan di rumah desa Sade itu adalah bahan-bahan yang masih pakai kayu kebanyakan, jadi emang apinya jadi gampang banget untuk menyebar kemana-mana. Dan ketika mau diselamatin juga mau pakai air, udah abis duluan. Sedih banget sih. Bahkan ya ini ada toko kelontong yang ada di depan desa Sadenya itu juga ternyata kena teman Pro 2. Bahkan kayak itu pun udah bangunannya beda ya, bukan bangunan yang masih pakai bahan-bahan seperti kayu-kayuan, itu pun kelalap habis. Karena kalau misalnya udah gede ya siapa yang bisa diselamatin teman Pro 2. Tapi syukurnya masih aman-aman aja. Kita doain aja semoga bisa segera teratasi. Dan aku gak tahu gimana caranya untuk memulihkan ini teman Pro 2. Aku gak tahu gimana, tapi aku sedih banget. Karena kemarin aku, bukan kemarin sih, beberapa tahun lalu aku sempat ke desa Sade. Masih indah banget. Kalau misalnya desa Sade hilang, aku gak tahu lagi gimana orang-orang bakal sedih kehilangan sama salah satu desa adat mereka.

Teman Pro 2, Indonesia punya 77 jenis pangan sumber karbohidrat. Dan 6 jenis pangan diantaranya merupakan sumber pangan pengganti beras. Apa saja nih Teman Pro 2 ke-6 jenis pangan tersebut? Yang pertama ada singkong. Makanan ini memiliki sumber serat yang tinggi dan dapat mengurangi resiko diabetes. Satu porsi nasi setara dengan 1,5 potong singkong. Dan yang kedua ada jagung. Pangan ini mengandung serat tinggi sehingga aman mencegah semelit. Dalam satu porsi nasi setara dengan 3 buah jagung. Yang ketiga ada pisang. 2 buah pisang sudah bisa menggantikan 1 porsi makan nasi. Sangat cocok nih untuk Teman Pro 2 yang ingin melakukan program diet. Selain itu, pisang juga mengandung zat besi yang baik untuk sirkulasi darah. Yang keempat ada talas. Kandungan kalsiumnya yang tinggi ternyata baik untuk kekuatan tulang. Jika disetarakan pada setengah potong talas, sudah setara dengan 1 porsi nasi. Berikutnya ada kentang. Selain enak, kentang juga tinggi antioksidan dan kaya serat pangan untuk menangkal radikal bebas. Teman Pro 2 cukup makan 2 buah kentang, sudah setara seperti makan 1 porsi nasi. Yang terakhir ada sagu. Makanan khas Indonesia Timur yang kaya akan gizi ini mampu mencegah sembelit dan kanker usus. Pada 100 gram sagu atau 8 sendok makan tepung sagu sudah sama seperti dengan 1 porsi nasi. Tunggu apa lagi Teman Pro 2? Ayo mulai ubah mindset kamu dalam mengonsumsi pangan yang sehat.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama Friends Brewed Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Brewed FM, teman terbaik kamu.

Kalau ngomongin desa Sade, aku juga ngelihat ada kebakaran di Kalimantan dan hampir semua wilayah Kalimantan itu terbakar. Bayangin hutan di Kalimantan itu adalah hutan yang terbesar, teman Pro 2, tapi kalau misalnya kebakaran, aku enggak tahu lagi bakal kayak gimana. Jadi sedih banget rasanya ngelihat hutan kebakaran juga, karena aku memang cukup tinggal di dulu ya. Waktu aku kecil tuh di tempat yang kebun gitu, jadi banyak banget pohonnya. Ngelihat pohon yang segitu banyaknya kebakaran dan wilayah Kalimantan jadi berasap dengan kualitas udara yang sangat buruk ya untuk dihirup setiap hari. Menurut aku ini adalah kondisi miris banget. Belum selesai permasalahan di, bukan permasalahan ya, menyelamatkan NTT, karena NTT juga perlu banget perhatian. Gempa susulannya lebih dari ribuan kali, teman Pro 2. Setiap hari ada gempa susulan, menurut aku itu juga gak bisa kita sepelekan dan memang harus diberikan perhatian. Dan buat kamu yang belum tahu, apa ya, aku bisa bilang wilayah NTT itu besar banget, Flores itu besar banget dan orangnya banyak banget gitu. Jadi memang harus disebar kemanapun bantuannya dan gak bisa dianggap enteng. Jadi ya ketika masih ada situasi yang kita harus perhatikan juga di NTT, terus tiba-tiba juga ada di Kalimantan dan sekarang juga ada di desa Sade pun, itu jadi hal yang menurut aku sedih banget sih. Melihat aku yang dari NTT juga ngeliat situasi yang kayak begitu, terus juga korban selalu berjatuhan ya, terus-terusan berjatuhan. Terus habis itu belum lagi Kalimantan dan sekarang desa Sade pun juga begitu terbakar habis. Sedih banget sih teman Pro 2. Aku cuma berdoa dan juga meminta teman Pro 2 untuk kita sama-sama aware masalah menjaga lingkungan. Kalau misalnya masih bisa kita lakukan yang terbaik untuk alam, harus kita lakukan itu, oke? Okay?

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Akbar Lomban dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana mengajak masyarakat di Bumi Gora untuk mengetahui, memahami, dan melakukan tindakan awal ketika gempa bumi terjadi. Pertama, tindakan yang harus dilakukan adalah menunduk, bertahan, dan melindungi kepala. Kedua, ketika guncangan gempa dirasakan sudah selesai, segera keluar rumah atau bangunan menuju ke ruang terbuka yang aman sambil melindungi kepala kita. Ketiga, tindakan-tindakan ini harus sering dilakukan oleh seluruh anggota keluarga kita agar kita terbiasa dan secara otomatis menjadi tindakan awal kita ketika gempa terjadi. Yang menjadi korban gempa bukan karena gempanya, tapi karena bangunannya. Kenali bahayanya, kurangi risikonya, bangun budaya sadar bencana, sehingga kita siap untuk selamat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.

Letusan Tambora adalah bagian dari sejarah yang tidak mudah dilupakan oleh dunia. 10 April 1815, Letusan Tambora disebut sebagai salah satu letusan gunung berapi yang paling kuat dalam sejarah tertulis dan diklasifikasikan sebagai peristiwa dengan Volcanic Explosivity Index 7. Tambora mengguncang dengan kolong letusan menjulang 43 km. Amuk Tambora kala itu menyebabkan tsunami dahsyat yang menghantam 3 kerajaan, Sanggar, Tambora, dan Pekat, musnah seketika. Dahsyatnya letusan Gunung Tambora berdampak hingga benua Eropa dan Amerika. Musim panas hilang, gagal panen, dan kelaparan menjadi bencana yang menyerang. Kini, sisa ketinggian Tambora meninggalkan misteri dan pesona yang tak terbatas. Tambora berdiri angkuh dan megah di dataran tanah Bima dan Dompu. Kerucut Doro Api Toi bersemayang di tengah 7 km kaldera terdalam dan terluas di dunia. Keindahan Tambora berdampingan dengan nuansa eksotik Danau Asin Satonda, hamparan luas savana, dan 7 tipe vegetasi hutan tropis yang menjadi sisa-sisa letusan Tambora yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar menjadi zona pengembangan wisata utama.

Wow, udah jam 8 aja di hari Minggu ini. Apakah hari Minggu itu bikin kamu makin malas atau bikin kamu makin produktif? Karena banyak banget yang harus dilakuin. Entah itu bersih-bersih, entah itu mau pergi, entah itu kadang tuh ada gotong royong juga gak sih di sekitaran komplek atau kampung, atau kayak gimana. Cuma kalau aku sih semalam abis kondangan teman pro 2, rasa kakiku nih bener-bener kayak gak kerasa lagi. Sakit banget. Rasanya abis kondangan terus kita harus kerja subuh tuh jujur agak sedikit challenge ya, agak sedikit bergantung ria dan juga gimana ya, agak sedikit gempor. Karena kalau party kan namanya kita bergerak terus dan berdiri ya, jarang ada waktu untuk duduk-duduk dan menikmati, ya menikmati juga sih, cuma dengan cara berdiri, dengan cara ya sedikit menggoyang-goyangkan badan. Jadi rasa masih encok aja sih. Aduh, buat kamu yang rasa minggunya ini bisa dipenuhi dengan tidur sih, menurut aku selamat ya. Kayaknya bakal enak banget. Oke, nanti juga bakal ada informasi buat kamu yang suka banget nyanyi. Siapa yang suka nyanyi, angkat tangannya. Nanti akan ada informasinya buat kamu, karena menarik banget buat kamu simak juga informasi ini. Stay tune terus sama aku di Pro FM Mataram, teman terbaik kamu.